nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip

dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Gimana nih teman-teman pendengar Pro 4 dari Palembang, pagi hari ini sudah ngelakuin kegiatan apa aja sih? Mungkin bisa cerita sama Cik Mita di cerita pagi ini ya, kesibukannya hari ini di minggu kedua tahun ajaran baru. Setelah kemarin kita nganter ke anak-anak kita per hari pertama sekolah ya. Untuk minggu pertama mungkin sudah berjalan dengan lancar karena mungkin anak-anak juga sudah bisa ditinggal. Anak-anak nggak perlu ditungguin lagi, sudah bisa main sendiri, sudah bisa berteman. Nah, di minggu kedua ini struggle-nya kayaknya mulai dengan perbekalan nih, atau dengan kegiatan-kegiatan lain pengisi libur seperti jalan-jalan. Hari ini juga ada Car Free Day, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Boleh deh cerita sama Cik Mita pagi hari ini ya, ke line telepon Cik Mita di 0711351656. Aduh, kalau ngomongin anak-anak mah nanti siang di jam 10 bersama Kak Abbas ya, dengan dunia anaknya. Tapi pagi ini kita membahas tentang anak-anak. Ada berita apa nih Kak Mita tentang anak-anak, Cik Mita? Ya, kalau kita lihat media sosial sih banyak ya, ngantuknya. Banyak ya, banyak sekali informasi terbaru atau banyak sekali kejadian-kejadian yang melibatkan anak. Yang mana di sini sangat sedih dan sangat memprihatinkan. Jadi dulur tuh kita harus jago anak-anak kita ya. Nah, ge, kita bakal bahas lah pokoknya tentang anak-anak Palembang. Yang mungkin dulur pada ngapro 4 dari Palembang juga baru tahu nih, atau baru mengerti lah, baru paham-paham dikit lagi kita bahas ya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Petik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di sekitar kita, dulur-dulur. Nah, jadi kalau kita lihat di media sosial, kekerasan terhadap anak itu menjadi hal-hal yang bisa dikata hampir setiap hari, mungkin maybe bukan setiap hari sih, tapi setiap waktu ya, kekerasan terhadap anak tuh ada aja yang baru lagi ya, ada aja yang di luar nalar lah. Jadi perlindungan kepada anak ini merupakan upaya bersama kita untuk memastikan setiap anak itu bisa tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, maupun perlakuan yang merugikan. Jadi anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang punya hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, identitas, serta kesempatan berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Nah, jadi lingkungan yang aman dan ramah anak ini tidak cuma berarti bebas dari bahaya fisik bae, tapi juga memberikan rasa nyaman secara emosional dan sosial kepada anak, yang memang anak ini perlu merasa dihargai, didengarkan, dan juga diperlakukan dengan penuh hormat. Jadi ketika anak ini tumbuh dengan suasana yang penuh perhatian dan dukungan, maka anak-anak kita ini akan lebih percaya diri, sehat secara mental, dan berkembang jadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab. Nah, di sini peran keluarga, sekolah, masyarakat dalam mencegah kekerasan ini sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Nah, banyak peran di dalamnya. Peran-peran ini lagi yang bakal kita bahas di setelah ini. Di anjang sana pendengar juga kita masih membahas tentang anak-anak ya. Maka dari itu, jangan kemana-mana dulu-dulur, harus tetap di Perumpatan RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Aunun atau Aunun Sanebre merupakan makanan tradisional berasal dari Papua Selatan. Terbuat dari bahan dasar berupa ikan teri, nasi dicampur dengan irisan daun talas dan kelapa parut. Makanan ini punya tekstur yang tidak kering meskipun sekilas terlihat kering. Tekstur daun talas yang lembut, tekstur nasi ikan teri yang kenyal dan aroma kelapa yang harum sungguh menggugah selera. Kita ke informasi selanjutnya, ada bejenjang yang merupakan ritual pengobatan tradisional masyarakat desa Mentuda, Kecamatan Lingga, Kepulauan Riau. Upacara ini berkembang di kawasan lereng Danau Dai, Kepulau Lingga. Ritual berjenjang memadukan unsur animisme dan nilai Melayu Islam. Upacara ini digelar setiap bulan Muharram selama 3 hari, 3 malam dengan tahapan berjenjang. Beda dolor, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Laki topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dedelor pendengar perempat dari Palembang, bergabung boleh di 0711351656 ya. Atau ke WhatsApp juga boleh, tapi setelah Cik Mita membahas sedikit tentang peran keluarga untuk menciptakan lingkungan lingkungan yang aman, nyaman, ramah bagi tumbuh kembang anak ya. Yang mana anak-anak ini tadi kata Cik Mita harus dipenuhi hak-haknya. Jadi peran keluarga merupakan tempat pertama anak-anak belajar tentang kasih sayang, nilai dan perilaku. Orang tua jadi punya tanggung jawab untuk ngasih pengasuhan yang penuh kasih dan tanpa kekerasan. Ngebangun komunikasi yang terbuka sehingga anak merasa aman dan dalam bercerita. Ngawasi pergaulan anak dan juga aktivitas anak termasuk guna ke media digital. Terus juga bisa nanamkan nilai saling hormati, disiplin yang positif dan juga empati. Jadi di sini peran keluarga ini jadi yang paling penting ya. Yang pertama, yang kedua ada peran sekolah, yang ketiga ada peran masyarakat. Nah, kita kan sebagai keluarga, juga sebagai orang tua, sebagai masyarakat punya peran-peran ini tadi. Nah, ini bergabung dengan Cik Mita. Boleh kakek sudah ini di line telepon 0711351656 atau di WhatsApp di 0897788484.

Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

Dodelor pendengar perempat dari Palembang, kalau tadi itu dari keluarga yang menjadi peran utama di keluarga, kalau di sekolah sendiri merupakan lingkungan kedua tempat anak menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan bersosialisasi. Karena itulah sekolah perlu jadi ruang yang aman dan ramah untuk anak. Jadi mencegah dan menindak perundungan bullying itu harus ada di sekolah. Terus juga menciptakan suasana belajar yang menghargai perbedaan, memberikan pendidikan karakter dan perlindungan diri, menyediakan mekanisme pelaporan apabila terjadi kekerasan dan pelecehan. Mano, di sekolah sekarang kan bully-bully itu jadi hal yang sering kita temui ya di beberapa sekolah gitu. Nah, media sosial juga tidak putus-putus dengan bully-bully itu. Mongkonyo bully itu juga menjadi salah satu hal yang harus dicegah dan ditindaklanjuti, Dodolor.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Hah? Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Abah, oi dah, abah, gua sayur, abah, naik lagi, abah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

di rumah, di sekolah. Kali ini bagaimana peran dengan masyarakat? Nah, peran dengan masyarakat ini sendiri juga menjadi hal yang harus kita ketahui, dulur-dulur. Jadi kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab untuk jago dan melindungi anak-anak di lingkungan sekitar. Nah, bentuk perannya itu ialah dengan peduli terhadap kondisi anak sekitar kita, apalagi di sekitar tempat tinggal kita. Dan kita bisa ngelapor ke kalau terlihat dugaan kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran anak. Dan kita juga sebagai masyarakat, kita perlu menyediakan ruang bermain dan kegiatan positif bagi anak, mendorong budaya yang menghormati hak anak dan menolak segala bentuk kekerasan. Dan tentunya kita harus mendukung program pemerintah dan lembaga perlindungan anak. Jadi kita perlu menghormati dan mematuhi hak-hak anak sebagai bagian dari anggota masyarakat, ya. Hak-hak anak ini apa bae sih, Cik Mita? Nah, hak-hak anak ini ialah ada hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak memperoleh pendidikan yang layak, hak mendapat kelayanan kesehatan, hak bermain dan beristirahat, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kira-kira itu tadi hak-hak anak-anak. Dulur-dulur sudah memenuhi belum hak-hak anak-anak?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Nimbuk merupakan upacara adat penting suku Dayak Halong di Balangan, Kalimantan Selatan. Ritual ini bertujuan ngebuat batur atau rumah di atas makam sebagai bagian dari prosesi kematian. Upacara Nimbuk bermakna sebagai penghormatan terakhir bagi almarhum. Selain membangun tempat peristirahatan roh, ritual ini juga menjadi ungkapan terima kasih keluarga atas jasa semasa hidup. Kita ke informasi selanjutnya, ada Basia Chaung yang merupakan tradisi lisan khas masyarakat Kampar Riau berupa tuturan halus yang berisi nasihat, petua, dan sanjungan. Tradisi ini disampaikan melalui pantun dan prosa liris dalam berbagai acara adat maupun sosial. Basia Chaung berfungsi sebagai sarana pendidikan moral dan penguat silaturahmi masyarakat. Bedo dolar pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengah dari Pro 4 RRI Palembang. Pe, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, informasi seputar komunitas 12 menit banyak dari pukul 9 pagi hari ini. Biasanya Cik Mita di komunitas ya, tapi hari ini kita bakal ngobrol baik tentang komunitas-komunitas anak yang ada di Kota Palembang.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Masih seputar dunia anak, teman-teman pendengar Pro4 dari Palembang. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang komunitas dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan serta pemenuhan hak anak di Kota Palembang. Yang pastinya bisa dijadikan referensi untuk kita mengetahui tentang hak-hak anak tadi. Ada Forum Anak Kota Palembang yang merupakan wadah partisipasi anak yang dibina oleh pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A. Anggotanya terdiri dari anak-anak dan remaja yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, yang mana anak-anak bisa menyuarakan hak-haknya serta menyampaikan perlindungan anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Jadi kegiatannya juga bervariatif, mulai dari edukasi hak anak, kampanye anti perundungan, sosialisasi pencegahan perkawinan anak, literasi digital dan perlindungan anak di media sosial, serta kegiatan Hari Anak Nasional. Nah, selain itu juga, selain Forum Anak Kota Palembang, ada juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Palembang, yang mana ini sebuah instansi pemerintah yang bertugas menangani perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendampingan korban kekerasan, edukasi kepada masyarakat, hingga pengembangan program Kota Layak Anak atau KLA dulur-dulur. Jadi program-programnya juga bervariatif, mulai dari sosialisasi perlindungan anak, pendampingan psikolog dan hukum, sekolah ramah anak, kelurahan ramah anak, penguatan peran keluarga. Jadi di sini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini memberikan layanan bagi anak maupun perempuan yang menjadi korban kekerasan. Ada juga pengaduan masyarakat, pendampingan hukum, konseling psikolog, pendampingan selama proses hukum, rujukan pelayanan kesehatan, dan masih banyak lagi. Di antaranya ada Forum Anak Sumatera Selatan, ada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, dan juga beberapa artikel pendukung yang Cik Mita baca ya, untuk membangun Kota Palembang yang ramah anak dimulai dari lingkungan terdekat. Nah, dodolor pendengar Pro4 dari Palembang, pastikan kamu tetap berada di sebuah lingkungan yang bisa membuat kamu nyaman dan rasa aman itu ada. Semacam hidup dengan keluarga yang bisa kasih kita hak kita, dan juga kita harus memenuhi kewajiban kita.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya. Seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang, pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol.
1: 88,4 FM perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, usai sampai di sini kebersamaan kita di Sriwijaya pagi. Ya, setelah ini Sriwijaya siang berkawan sama Ci Abas, tentunya dengan program Dunia Anak. Ci minta pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari perhiasan gelang suaso. Gelang suaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloki tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Macek bicek dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kita masuk di Sriwijaya siang ya. Untuk kesempatan hari ini di Minggu 19 Juli 2026 yang mana untuk kesempatan kali ini setiap minggu siang kita mulai program kita dengan dunia anak. Nah, di sini tentunya Cik Abbas yang akan ngawani Mang Cik Bice dulur-dulur beraktivitas dan sekaligus ngawani Mang Cik Bice dalam setiap program. Kita sapa dulu nih yang sudah hadir di studio ya. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ada Tisa, ada Cecil ya, dan juga ada ini ibu apa mbak nih kita panggil?
1: Boleh ibu, boleh mbak, boleh mami, bebas. Boleh mami. Iya.
0: Oke, kalau gitu saya mau manggil mami aja deh.
1: Boleh.
0: Ada mami Danila Marenti.
1: Betul.
0: Nah, sebelum kita mulai, apa kabarnya? Sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir kembali lagi di Pro 4 Palembang.
0: Yang mana ini ada Latisha Inara Meka ataupun panggilannya Tisha. Ada juga Cecilia Oktariani Faizah. Panggilannya Cecil. Oke deh. Nah, untuk kesempatan kali ini kita kebetulan nih bawa temanya anak sehat, anak bahagia. Tapi sebelumnya ini mami.
1: Iya.
0: Ada apa nih anak sehat tuh anak bahagia nih? Gimana ceritanya?
1: Iya, karena gini Kak, kadang-kadang kan anak-anak ini makannya tuh sembarangan. Nah, sudah gitu pas mau makan nggak cuci tangan.
0: Oke.
1: Nah, otomatis misalnya nih nggak sarapan juga. Nah, jadi di sekolahnya bisa nggak fokus dong.
0: Okay.
1: Iya. Kalau nggak fokus di pelajaran nanti nilainya kecil, kena marah mamanya, jadi nggak bahagia, bener nggak Kak?
0: Bener-bener.
1: Iya, gitu.
0: Berarti itu salah satunya ya.
1: Betul.
0: Ya. Oke lah kalau gitu. Silakan deh untuk Tisha sama Cecil mengenalkan diri. Silakan. Mungkin dimulai dari Tisha,
1: Tisha
0: dulu.
1: Iya.
0: Silakan Tisha.
2: Halo teman-teman semua. Saya perkenalannya pakai pantun. Boleh,
0: boleh
2: ya?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
2: Jalan-jalan ke taman bunga.
0: Cakep.
2: Singgah sebentar membeli pepaya.
0: Cakep.
2: Perkenalkan, aku Tisha. Siap menemani teman-teman semua dengan ceria.
1: Yeay.
0: Terus lanjut nih sama Cecil,
1: Cecil
0: ya. Cecil ada pantun juga nih.
1: Iya.
3: Ada dong Kak, dengerin ya. Pagi cerah, langit membiru.
0: Cakep.
3: Burung bernyanyi, riang sekali.
0: Cakep.
3: Perkenalkan diriku padamu. Namaku Cecil yang siap menemani.
1: Yeay.
0: Tepuk tangan dulu dong. Iya. Nah, tentunya tadi sudah kita sapa ya, ada Mami Danila Marenti.
1: Iya.
0: Ini ternyata adalah foundernya Sanggar Mei Mei.
1: Iya, betul.
0: Oke deh, sebelum kita ke ini, sudah berapa lama nih Sanggar Mei Mei?
1: Di atas 10 tahun.
0: Wah,
1: sudah pasti. Iya.
0: Udah ini ya berarti ya, udah banyak yang istilahnya alumni-alumninya ya.
1: Banyak, udah ada yang merit juga, udah ada yang nikah. Iya, udah punya anak juga, jadi udah jadi nenek-nenek ini.
0: Tapi kalau boleh tahu ya, pada apa ya istilahnya motivasi terbentuknya Sanggar Mei Mei ini gimana nih?
1: Awal mulanya dari hobi Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dulu hobinya menari, sama kayak adik-adik ini. Jadi dari kecil tuh hobi menari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi cita-citanya nanti kalau sudah besar saya pengen buka sanggar tari sendiri.
0: Oke.
1: Karena waktu itu ya, kita mau cari sanggar tari di Palembang itu sulit sekali.
0: Mm-hmm.
1: Yang ada mungkin cuma di kantor apa di rumah wali kota.
0: Okay.
1: Cuma satu. Nah, yang lainnya kita mau cari di mana nggak tahu. Nah, dari awal itulah jadi kepengen nanti kalau saya udah besar pengen buka sanggar, jadi siapa aja boleh ikut. Gitu.
0: Jadi istilahnya tuh memang dari pengalaman pribadi juga.
1: Iya, kan? Betul.
0: Oke lah. Nah, tentunya kita ke Tisha dulu nih ya. Tisha, tadi pagi ini sudah ngapain aja nih Tisha?
2: Aku bangun pagi, rapikan tempat tidur, mandi, gosok gigi, lalu sarapan.
0: Itu aktivitasnya memang setiap pagi begitu atau cuma untuk minggu pagi aja?
2: Setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Sekolah sudah itu.
0: Nah, kalau Cecilnya gimana nih?
3: Aku bangun sebelum matahari terbit. Setelah sholat subuh, aku bantu ibu menyiram tanaman. Habis itu aku mandi, Kak. Sarapan, lalu siap-siap siaran radio.
0: Wis, mantap. Kalau boleh tahu ada tanaman apa aja sih di rumah?
3: Ada cabe, ada bunga, ada pohon kelengkeng.
1: Wah, banyak nih.
0: Banyak.
1: Beneran dia nyiram tanaman, Kak.
0: Itu yang nanam siapa? Cecil.
3: Ada yang nanam kakek, yang nanam ayah, sama ada yang nanam bunda.
1: Oh, okay.
0: Tapi Mami, kalau misalnya ngomongi tentang aktivitas anak-anak ya, itu kalau pagi-pagi tuh memang semacam memang harus mandi dulu.
1: Betul.
0: Terus siap-siap. Iya. Tapi membiasakan untuk merapikan tempat tidur, merapikan kamar itu, apakah memang harus dibentuk dari kecil?
1: Betul, itu salah satu bentuk kedisiplinan. Jadi mereka udah biasa. Jadi walaupun mungkin nanti besarnya mereka gak tinggal di rumah, mungkin kuliah di luar kota, dia udah terbiasa hidup rapi.
0: Udah terbiasa, benar.
1: Betul, benar
0: banget,
1: sejak dini.
0: Itulah makanya memang harus dibiasakan dari kecil ya, Mami.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kalau suka bandel-bandel gitu gimana?
1: Itu udah pasti, Kak. Susah banget pasti banguninnya. Ayo Tisha, bangun. Masih mau tidur, ya enggak sih? Belum diberesin tuh kasurnya, masih megang HP.
0: Nah, itu kan ngomong-ngomong kan bangun pagi merupakan salah satu juga cara biar sehat ya, Mami.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Mami sendiri punya ini enggak sih apa? Biar selalu sehat tuh gimana-gimananya?
1: Yang pertama, kita menjaga pola makan. Kemudian rajin olahraga. Nah, jangan lupa minum air putih juga. Karena minum air putih itu kan sangat penting ya. Jadi bukan cuma makan aja, tubuh kita juga butuh cairan.
0: Jadi istilah itu selain berolahraga tadi, asupan makanan juga tetap dijaga.
1: Betul, ya. Betul. Jadi jangan makan seblak terus nih ya.
0: Ketahuan ya, makanya makan seblak.
1: Iya.
0: Tapi kalau soal jajan-jajan kayak gitu sebenarnya kayaknya sah-sah saja, Mami ya.
1: Boleh aja, tapi jangan terlalu sering.
0: Tapi
1: gitu.
0: Tetap dibatasi, Mami.
1: Iya, betul. Yang utamakan itu sayur, buah, gitu kan.
0: Nah, kalau Mami sendiri kalau nemui kesulitan apa ya istilahnya membiasakan anak-anak untuk makan kayak makan sayur, itu kan ada anak-anak yang begitu kita kasih sayur di apa namanya?
1: Dipisahkan. Betul, diambil lauknya aja. Pasti itu sudah terjadi juga di rumah kayak gitu.
0: Nah, kalau kayak gitu biasanya cara Mami biar anak-anak itu tetap bisa apa namanya? Tetap suka dengan makanan kayak sayur-sayuran itu gimana?
1: Dibuat menu yang kesukaan mereka. Misalnya kalau ada bikin apa? Telur itu dicampur wortel misalnya gitu. Nah, misalnya kangkung dikasih apa udang. Nah, jadi suka mereka.
0: Oke, berarti dimodifikasi.
1: Iya, betul,
0: dimodifikasi atau apa sih namanya? Inovasi ya.
1: Inovasi
0: apa
1: ya.
0: Apa dikreasi lah.
1: Dikreasikan lah gitu. Biar mau makan sayur.
0: Karena ada anak-anak yang begitu memang lihat nih, ini sayur.

0: yang sudah Tisa sebut tadi, itu Tisa, Tisa suka makan apa lagi?
1: Paling suka telur.
0: Telur? Diapain ya. Telurnya?
1: Kadang diorak-arik, dicampur sama sama daun apa itu?
0: Daun pisang.
2: Daun bawang. Daun bawang. Daun pisang.
0: Kalau nih, dengar-dengar Tisa juga suka buah. Ya. Kalau buah tuh suka makan apa? Suka buah apa?
1: Strawberry, anggur, sama apel.
0: Strawberry, anggur, sama apel.
2: Strawberry asem ya kak ya padahal ya. Tapi Tisa
0: tapi
2: suka.
0: Iya karena jarang ya kalau misalnya anak-anak itu kan sesuatu yang kayak katakanlah yang tidak manis ya.
2: Iya betul.
0: Jarang-jarang ada
2: jarang suka biasanya.
0: Tapi ternyata si
2: Tisa suka dia yang asem-asem.
1: Lemon pernah dicobain.
2: Oh pernah dicobain.
0: Lemon.
1: Iya.
0: Lemon sehat juga tuh.
2: Iya betul.
0: Apalagi kalau pakai air anget ya. Lebih-lebih berpengaruh dengan
2: tenggorokan
0: metabolisme badan.
2: Iya betul.
0: Nah kalau Cecil sendiri, Cecil gimana ceritanya kalau suka makan apa?
3: Suka ayam yang dibikin bunda.
0: Ayam apa tuh?
3: Jadi dikasih kelapa, terus dikasih bumbu-bumbu gitu, terus digoreng.
0: Apa namanya itu ayam apa?
2: Judulnya apa itu?
0: Ayam geprek.
2: Ayam geprek.
0: Oke, tapi kedengar-dengar Cecil juga suka sama sayur. Suka sayur apa nih?
3: Suka brokoli, pak choy, kangkung, sama bayam.
0: Sama bayam. Wow, kalau bayam diapain ya biasanya?
3: Kalau bayam kadang di sop.
0: Di sop. Terus diapain lagi?
2: Bening ya?
3: Iya.
0: Di bening ya. Oke lah kalau gitu. Nah, Mami, kalau kita apa ya, kalau membiasakan anak-anak untuk menjadikan anak sehat, anak bahagia, itu kan salah satunya dengan makan makanan yang bergizi. Sebenarnya standar gizi untuk makanan itu yang seperti apa sih Mami biasanya?
2: Biasanya 4 sehat 5 sempurna.
0: Oh, tetap ya?
2: Iya. Sempurnanya itu yang suka kadang-kadang enggak diminum.
0: Kadang-kadang enggak ini ya. Kenapa kalau yang apa namanya yang itu susu ya?
2: Iya, betul.
0: Apakah
2: susu.
0: Memang kalau misalnya anak-anak ini suka bermasalah dengan susu?
2: Ada yang enggak suka ya minum susu? Enggak tahu Tisa sama Cecil suka enggak minum susu?
0: Suka.
2: Suka semua ya.
3: Tapi enggak suka susu putih.
2: Nah itu. Jadi diganti yang strawberry apa coklat gitu ya.
0: Yang berasa kalau soal seperti ini ya, Mami ya. soal anak-anak yang tidak suka susu ya, katakanlah akhirnya ada alternatif lain. Kalau Mami sendiri kalau nemui hal-hal seperti ini, misalnya enggak suka susu, biasanya ada penggantinya atau udah tetap memaksakan aja pokoknya harus suka itu?
2: Susunya berarti jangan susu sapi, mungkin susu kedelai.
0: Okay.
2: Bisa kan? Jadi ada apa namanya, tetap ada asupan gizinya juga lah. Iya, jangan sampai nggak ada sama sekali.
0: Pernah nemui nggak sih kalau misalnya ada alergi misalnya di anak-anak Mami sendiri?
2: Belum pernah.
0: Makanan-makanan juga nggak ada yang alergi?
2: Nggak ada sih, alhamdulillah ya.
0: Lancar
2: aja.
0: Ya. Kan ada beberapa orang itu yang alergi udang.
2: Betul.
0: Terus alergi seafood ya.
2: Betul.
0: Makanan laut.
2: Iya.
0: Nah kalau saya lucunya gini, saya alergi udang. Tapi kalau kerang sama cumi.
2: Cumi enggak?
0: Enggak.
2: Oh. Aneh, kan? Cuma udang ya kak ya?
0: Iya, udang pun itu pas usia belasan.
2: Oh sekarang udah nggak lagi?
0: Masih. Mungkin karena aromanya kali ya.
2: Oh gitu ya.
0: Jadi agak susah juga ya, makanya lebih milih ya udahlah ya makanan-makanan.
2: Jadi keluar merah-merah tuh gimana kak?
0: Malah dia pengaruhnya ke dalam.
2: Oh.
0: Bukan di ini. Orang-orang kan kalau misalnya dia
2: alergi
0: tuh misalnya
2: merah gitu ya.
0: Tangannya jadi merah, muka jadi merah. Nah saya tuh yang anehnya itu malah pengaruhnya ke dalam. Mungkin karena aroma kali ya, aroma udang itu kan agak gimana ya.
2: Iya.
0: Apalagi kalau misalnya makan udangnya aja gitu. Ada kan kalau saya itu justru lebih suka udangnya aja yang dimakan, bukan yang udang dijadikan apa.
2: Jadikan
0: nah, mungkin pengaruh kali ya.
2: Betul,

0: Okelah, Mami, kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi untuk kebersamaan di dunia anak. Dan untuk pendengar, tetaplah bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Eh, anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda! Ikan

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
3: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
2: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
3: Lah masa sih pak, ini ditimpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
2: Ya ampun ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
3: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya.
4: Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
5: Esteler nya mas mbak.
6: Mas Esteler.
5: Oh iya mbak.
6: Esteler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
5: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
6: Kok nggak bisa?
5: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
6: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
5: Kenapa gitu mbak?
6: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari
7: anak
6: diri
7: mama
6: sendiri ya.
7: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
8: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
7: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
8: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
7: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
8: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
7: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
9: Sumpah, aku lagi stres banget. Please, ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
10: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
9: Ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
10: Enggak. Aduh, aku udah gak kuat banget. Ini kayak pedes banget. Bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
9: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
11: A few moments later.
9: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
10: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
12: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
13: Tau gak sih?
9: Apa? Ntar, makan dulu deh.
13: Tapi ini penting banget. jadi si anak bar itu.
14: Udah, gak baik makan sambil bicara.
13: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
14: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
13: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
14: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
15: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
16: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
17: Tapi ada yang masih ngantuk.
16: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
17: Tapi nanti kita capek dong.
16: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
17: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
16: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
17: Biar tidak terlalu capek ya kak.
16: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
17: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
12: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ya pendengar, masih bersama kami di 88,4 FM Perumpat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan masih di Dunia Anak bersama Mami Denil, Danila, terus ada Cecil, juga ada Tisha. Nah, Mami, seperti yang sudah kita bilang tadi, kalau mau sehat itu ya bangun pagi ya, terus juga mandi dengan bersih. Menggosok gigi, jangan lupa makan makanan yang bergizi, terus juga minum air putih ya Mami ya. Betul, yang cukup. Iya. Yang cukup itu yang gimana sih Mami kalau minum air putih itu?
1: Itu minimal 8 gelas ya.
0: 8 gelas, kalau dihitung itu 2 literan lah.
1: Iya,
0: ya. Agak, karena kalau sekarang ini agak susah ya, kalau iya, misalnya nyuruh anak-anak itu untuk apa ya, minum air putih.
1: Air putih, sukanya jajan yang kemasan.
0: Boba-boba.
1: Betul.
0: Tapi kan kalau cairan tubuh itu ternyata bisa didapat juga dari buah-buahan ya Mami ya.
1: Betul, benar.
0: Nah, kalau ya, makan buah yang cukup juga itu bisa menambah asupan untuk cairan tubuh. Iya. Nah, jangan lupa juga rajin berolahraga.
1: Nah, betul itu Kak.
0: Tidur
1: jangan
0: juga.
1: Jangan cuma main HP aja ya Kak ya. Olahraga jari itu Kak.
0: Nah, ngomong-ngomong gitu nih, Mami, kalau misalnya anak-anak nih, kan sekarang nih zaman-zamannya main handphone nih.
1: Iya.
0: Itu ngatasinnya gimana biar mereka tuh tetap ada waktu untuk tetap bergerak, jangan cuma duduk main handphone aja.
1: Sebenarnya susah Kak.
0: Nah, itu. Itu
1: yang terjadi
0: jadi
1: di anak sendiri nih di rumah ya.
0: Itu yang jadi masalah.
1: Iya, disuruh cuci piring aja susah banget. Disuruh nyapu juga kayak mau perang dunia nyapu rumah aja. Jadi terpaksa kita kasih dia kegiatan di luar rumah. Misalnya dia ya salah satunya misalnya nari. Kemudian ada ekskul apa di sekolah, suruh ikut banyak-banyak. Jadi dia enggak sempat main HP.
0: Salah satunya solusinya sanggar meme deh.
1: Ya. Betul sekali.
0: Karena di situ kan aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan ini ya Mami ya, mulai dari belajar mendongeng ya Mami ya.
1: Iya, diajarin belajar juga salah satunya yang baca naskah, diajarin gitu kan. Terus diajarin baca puisi. Jadi cuma bukan cuma menari.
0: Oke. Okay. Jadi banyak lah ya.
1: Banyak banget.
0: Ada yang bakal dibuka lagi nggak? Apa kira-kira?
1: Pendaftaran. Kalau pendaftaran kita nggak buka aja, orang daftar sendiri langsung.
0: Oh gitu ya.
1: Iya,
0: oh
1: betul.
0: Saking orang sudah tahu sanggar memeh gitu ya. Jadi untuk pendengar Mang Cebice Dodolor, kalau misalnya pengen anak-anaknya jadi pinter, salah satu solusinya masuk sanggar memeh deh.
1: Iya.
0: Nah gimana nih Tisha sama Cecil, masih semangat kan?
2: Masih dong.
0: Katanya ada tepuk semangat, boleh dong.
1: Coba deh.
2: Teman-teman masih semangat kan? Kalau masih semangat, yuk coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sehat. Bahagia.
1: Bahagia.
2: Bahagia. Ya. Luar biasa.
0: Oke. Seru ya, semangat sekali. Nah, Cecil sama Tisha nih ya, kalau tadi kita kan temanya nih anak sehat, anak bahagia. Kalau menurut Cecil sama Tisha, gimana sih? Apa sih yang dimaksud dengan anak sehat itu? Mungkin Tisha dulu deh.
3: Anak sehat itu anak yang gak sakit ya Kak?
0: Nah, kenapa? Ya memang anak yang gak sakit ya Mami ya.
1: Iya betul sih.
0: Tapi kalau misalnya yang sehat-sehat itu yang gimana sih? Ada sih, ada apa namanya itu yang lebih luas lagi itu ya. Artinya
1: mungkin Cecil bisa nambahin nih barangkali.
2: Iya, anak sehat adalah anak yang tubuhnya tumbuh dengan baik, pikirannya aktif, hatinya gembira, rajin menjaga kebersihan, makan makanan bergizi, cukup istirahat, dan senang bergerak.
0: Kira-kira yang bergerak itu yang gimana sih? Kalau main bola.
1: Tuh,
0: bola. Kalau main bola itu gimana?
1: Main bola bergerak juga enggak?
2: Iya.
1: Iya. Suka enggak?
2: Suka.
0: Suka.
1: Cecil suka main bola ya, bola kaki, bola basket.
2: Bola kaki.
1: Wah, bola kaki. Bola kaki.
0: Kan pas banget ya, Bu, itu Mami ya.
1: Piala dunia.
0: Ada piala dunia nanti. Iya. Tapi subuh.
1: Siap-siap udah mau sekolah.
0: Udah mau sekolah itu. Tapi kalau misalnya kuat main bola, tapi jarang makan sayur. Terus juga sering tidur larut malam, malas mandi, terus jarang sikat gigi. Berarti menurut Tisa atau Cecil nih, itu masih ada kebiasaan yang perlu diperbaiki nggak sih?
2: Banyak,
1: banyak. Banyak.
0: Gimana ceritanya itu? Tisa mungkin dia yang sehat itu apa?
1: Males mandi.
3: Males mandi itu enggak boleh. Kalau jarang mandi nanti kayak badannya gatel, sering gigit nyamuk.
1: Betul.
3: Kalau di situ
1: enggak sehat bau, ya.
3: Dijauhin teman-teman.
1: Baunya itu ya.
3: Bau asem.
0: Kalau males mandi itu jangan ya. Kalau jarang mandi mana?
1: Apalagi ini musim kemarau ya kak, sulit air.
0: Nah itu tadi alasannya gitu ya. Padahal kalau alhamdulillah di Palembang aman ya.
1: Aman masih, Mami, masih ya. Aman.
0: Masih tetap aman. Oke lah. Nah kalau kita balik lagi ke Tisha nih. Tisha pagi tadi sarapannya apa nih?
3: Sarapannya itu tadi bukan sayur deh. Telur, orak-arik, nasi pakai kecap. Udah itu.
0: Nah, Tisa, kenapa sih kita harus makan?
3: Biar kenyang ya?
0: Biar kenyang.
1: Ya, betul ya, biar kenyang, benar.
0: Tapi kalau Mami ya, kalau makan itu tidak hanya biar kenyang ya, Mami ya.
1: Betul.
0: Karena seperti yang sudah kita bilang tadi, makanan itu kan merupakan sumber energi.
1: Betul,
0: ya, untuk kita bisa bergerak. Dan kalau badan kita nih diibaratkan, katakanlah mobil deh ya, makanan itu jadi bahan bakarnya, jadi bensinnya.
1: Benar.
0: Nah kalau mobil gak diisi bensin, gimana bisa jalan?
1: Iya, gitu. Badannya jadi lemes deh ya.
0: Iya, itu sama kayak tubuh kita dianalogikan ya gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau tidak makan makanan yang bergizi, nah ternyata tubuh kita tuh Mami ya cepat lelah.
1: Cepat lelah,
0: ya,
1: betul.
0: Kalau cuma makan seblak misalnya. Kenyangnya sebentar.
1: Sebentar, serunya juga, wah.
0: Sebentar itu, tapi dia katakanlah kalaupun gizinya tidak tercukupi ya, Mami ya, kalau makan-makan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita cepat lelah kan susah untuk konsentrasi.
1: Betul.
0: Apalagi kalau kayak kita sekarang nih lagi siaran nih. Ya kalau kita enggak konsentrasi kan gimana?
1: Bengong
0: jadi lama dong.
1: Betul. Bukan ya. Cuma ini aja kak. Kalau nari juga, kalau dia nggak makan makanan yang bergizi, jadi pas nari lemes.
0: Nah itu tadi.
1: Bengong. Jadi yang ngelatihnya bingung kenapa ya?
0: Kenapa?
1: Padahal nggak dimarahin. Kok diem gitu?
0: Nah kalau nemuin problem seperti ini, misalnya anak-anak ini ternyata kurang semangat ya Mami ya. Kalau dari Mami sendiri suka ditanya-tanya nggak sih kenapa gitu?
1: Iya pasti ditanya kenapa. Ada yang bilang belum makan, datang ke rumah mungkin dari nggak sempat gitu ya, dari rumah nggak sempat makan gitu. Atau mungkin capek bangun tidur kesiangan ya, bisa juga karena tidurnya malam. Abis main HP.
0: Itu tadi itu. Kelamaan main handphone malah ini ya.
1: Jadi tidurnya kemalaman.
0: Tapi Mami, kalau misalnya jadwal untuk latihan di Sanggar Mei-Mei itu pagi atau siang?
1: Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore juga.
0: Ada yang sore.
1: Iya.
0: Memang ada jadwalnya ya.
1: Betul. Itu ya, abis ini kita langsung latihan nih.
0: Hampir setiap hari sini. atau gimana tuh jadwalnya Mami?
1: Kalau latihan yang rutinnya Minggu.
0: Oh, setiap hari Minggu.
1: Iya, tapi kalau kita mau perform atau mau lomba itu bisa ditambah harinya. Mungkin dalam satu minggu 4 kali gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau perform memang ada semacam tambahan ya.
1: Betul.
0: Biar extra. lebih apa namanya?
1: Lebih bagus lagi
0: penampilannya. Lebih bagus lagi. Ya. Oke lah. Nah, ngomong-ngomong soal makan ya, Tisa sama Cecil. Sebelum makan ngapain aja sih kita?
3: Cuci tangan.
1: Iya, betul banget ya.
0: Kenapa harus cuci tangan?
3: Karena biar kuman-kuman itu nggak numpuk di tangan. Nanti kan kalau pas kita ngambil makanan, kumannya jadi ke makanan, terus
1: nempel.
3: Masukin, iya, terus masuk makanan itu masuk ke mulut kita, nanti kumannya bakal ke perut kita, terus kita jadi sakit
1: perut.
0: Cuci tangan pakai apa? Pakai sabun?
3: Sabun dong.
0: Sabun yang gimana dong?
3: Yang wangi.
2: Yang bisa bikin bersih.
0: Ya. Yang ada antiseptik lah ya.
1: Cuci tangannya gimana nih? Kayak gini aja?
0: Oh, iya.
1: Atau ada tekniknya?
0: Gimana? Ada. Gimana?
1: Coba. Kalau itu
3: bilas, kasih sabun, kucek-kucek bentar, abis itu bilas lagi.
1: Oh gitu. Nah, kucek-kuceknya nih ya, Mami kasih tahu ya. Ini harus di sini nih. Nah, karena kumannya kan ada di jari-jari kita tuh, di kuku-kuku ya. Tuh, jadi diginiin sabunnya.
3: Nah, kanan kiri. Kanannya kayak.
1: Iya betul. Kesangannya juga kayak gini. Tuh, jadi kumannya apa? Lepas.
0: Lari itu. Kita sebenarnya ada apa namanya waktu kita masa COVID ya, Mami ya.
1: Iya, betul.
0: Itu wajib cuci tangan. Tapi bukan hanya pas masa itu aja, sebenarnya memang
1: harus ya.
0: Harus ya cuci tangan ya.
1: Jaga kebersihan.
0: Apalagi kita habis dari luar nih. Dari luar memang harus kita cuci tangan, terus juga sebelum makan juga kita harus cuci tangan.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi seperti yang diceritain Cecil sama Tisa tadi ya, biar kuman-kumannya bisa hilang.
1: Iya, enggak nempel di tangan ya. Bagus
0: nah,
1: banget.
0: Tisa, selain jangan lupa mandi, itu kalau mandi itu berapa kali?
3: 2 kali sehari, Kak.
0: Terus?
3: Gosok gigi pagi sama malam sebelum tidur.
0: Tuh. Habis itu
3: lanjut tidur malamnya.
0: Tapi kalau Tisa sama Cecil ya, kalau zaman sekarang kan main handphone ya. Terbiasa sebelum tidur main handphone gak sih? Atau udah dilarang main handphone?
3: Biasanya main HP bentar terus diambil HP-nya suruh tidur.
1: Sama.
0: Kalau boleh tahu, kalau main handphone buka-buka apa sih?
3: Kadang YouTube, TikTok, sama game.
0: Apa yang dilihat di situ?
3: Di YouTube kadang nonton yang kayak anime-anime gitu. Kalau di TikTok itu biasanya di FYP-nya keluar Mas Galang. Galang Pratama.
0: Galang Pratama.
1: Idolanya kamu banget ya.
0: Oke. Katanya ada mau ini, mau apa namanya?
1: Cerita nih.
0: Ya. Boleh nih, siapa yang duluan mau cerita?
3: Aku.
0: Oke, silakan Cecil.
3: Bismillah.
2: Yuk, siapkan telinga kalian. Boleh duduk dengan nyaman. Boleh sambil memeluk bantal kesayangan. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sebuah petualangan penuh warga, warna, dan pesan kebaikan. Mari kita dengarkan dongeng berjudul Kinoi dan Taman Rahasia Tubuh Sehat.
3: Di sebuah desa yang indah bernama Desa Hijau, hiduplah seorang anak bernama Kinoi. Kinoi adalah anak yang ceria, suka bermain, dan memiliki banyak teman. Setiap sore, ia selalu berlari mengejar bola di lapangan dekat rumahnya. Namun, ada satu kebiasaan Kinoi yang sering membuat ibu khawatir. Kinoi sering lupa menjaga kesehatan dirinya. Setiap pagi, Kinoi sering terburu-buru berangkat sekolah sehingga kadang melewatkan sarapan. Ia lebih suka memilih makanan yang manis dan gurih daripada makanan yang bergizi sayuran yang ada di meja makan sering dibiarkan, dan sedangkan buah-buahan jarang disentuh. Kinoy juga sering lupa mencuci tangan sebelum makan. Setelah bermain tanah atau memegang mainan, ia langsung mengambil makanan tanpa membersihkan tangannya terlebih dahulu. Saat malam tiba, Kinoy sering masih asyik bermain hingga lupa waktu tidur. Akibatnya, ketika pagi datang, tubuhnya terasa lemas dan matanya sulit dibuka. Suatu hari, Kinoy mengikuti perlombaan lari di sekolah. Ia sangat bersemangat karena ingin menjadi juara. Sejak pagi, ia sudah membayangkan berdiri di podium dengan membawa piala kemenangan. Ketika perlombaan dimulai, Kinoy berlari dengan cepat. Namun, baru beberapa saat berlari, napasnya mulai terengah-engah. Kakinya terasa berat dan tubuhnya kehilangan tenaga. Teman-temannya yang sudah terbiasa menjaga kesehatan dapat terus berlari dengan semangat. Mereka makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, tidur teratur, dan rajin berolahraga. Kinoy akhirnya menyadari bahwa menjadi kuat bukan hanya karena sering bermain, tetapi juga karena tubuh mendapatkan perawatan yang baik. Malam itu, Kinoy tertidur lebih awal. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat menakjubkan. Ia tiba-tiba berada di sebuah taman yang sangat indah. Taman itu penuh dengan pohon berwarna-warni, sungai yang jernih, dan bunga-bunga yang bercahaya. Di tengah taman itu terdapat sebuah papan besar bertuliskan tanaman taman rahasia tubuh sehat.
2: Kinoy berjalan mengelilingi taman tersebut dan melihat banyak hal yang menakjubkan. Ada pohon yang melambangkan kekuatan tubuh, air jernih yang melambangkan pentingnya minum cukup, serta bunga-bunga yang melambangkan makanan bergizi. Kinoy kemudian melihat sebuah taman kecil yang mulai layu. Daunnya menguning dan bunganya tidak lagi bersinar. Ternyata taman itu menggambarkan keadaan tubuh Kinoy. Taman itu menjadi lemah karena kurang mendapatkan makanan bergizi, kurang istirahat, dan kurang perhatian. Kinoy merasa sedih karena melihat keadaan taman tersebut. Ia pun berjanji akan memulai menjaga tubuhnya dengan lebih baik. Sejak hari itu, Kinoy mengubah kebiasaannya. Ia membiasakan diri sarapan sebelum sekolah. Ia mulai mencoba berbagai macam sayur dan buah. Ia mulai minum air putih yang cukup setiap hari. Kinoy juga tidak lupa mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kebersihan tubuh dan menggosok gigi serta sebelum tidur. Setiap sore, Kinoy tetap bermain bersama teman-temannya. Bedanya, sekarang ia lebih memperhatikan kesehatan tubuhnya. Ia berolahraga dengan gembira dan tidak lupa beristirahat.
3: Beberapa minggu kemudian, perubahan besar terlihat pada Kinoy. tubuhnya menjadi lebih bugar. Ia lebih bersemangat belajar. Ia dapat bermain lebih lama tanpa mudah lelah. Wajahnya tampak ceria dan senyumannya semakin sering terlihat. Kinoy akhirnya memahami bahwa kesehatan adalah hadiah yang sangat berharga. Menjadi anak sehat bukan berarti yang tidak pernah sakit. Menjadi anak sehat berarti mau menjaga tubuh, memiliki kebiasaan baik, berpikir positif, dan menikmati hari-hari dengan bahagia. Sejak saat itu, Kinoy selalu mengingat pesan dari Taman Rahasia Tubuh Sehat, bahwa makanan bergizi adalah bahan bakar tubuh. Olahraga membuat tubuh kuat. Kebersihan menjaga dari penyakit. Dan tidur cukup membuat tubuh kembali segar. Kinoy pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan aktif dan bahagia. Dan sejak saat itu pula, setiap anak di Desa Hijau belajar satu hal penting. Anak sehat adalah anak yang menyayangi tubuhnya.
2: Anak sehat adalah anak yang memiliki masa depan cerah. Anak sehat adalah anak yang bahagia.
0: Wow, ceritanya
4: padat ya kak ya,
0: tapi
4: lengkap.
0: Itu ide nama Kinoy dari mana sih Mami?
4: Kayaknya dari film si Unyil.
0: Film si Unyil, iya.
4: Iya, ingat ya,
0: makanya
4: kak, ya?
0: Saya ingat adanya Unyil
4: iya,
0: itu.
4: Unyil, Ucrit dulu.
0: Nah untuk sahabat dunia anak ya, sekarang kita sudah tahu bahwa menjadi anak sehat itu bukan hal yang sulit ya. Kita bisa memulainya dari kebiasaan kita setiap hari ya Mami ya.
4: Iya betul.
0: Karena sehat itu bukan berarti memang sehat itu tidak sakit,
4: yeah.
0: Tapi ternyata lebih luas lagi.
4: Betul. Yang yeah. pasti kak, anak yang sehat itu bukan hanya tubuhnya yang sehat,
0: bener.
4: Tapi pikirannya sehat dan hatinya juga sehat.
0: Jadi bahagia.
4: Jadi bahagia, jadi lebih fokus belajar, semangat dalam bermain, dan yang pasti lebih percaya diri.
0: Makanya kita angkat topiknya hari ini anak sehat, anak bahagia. Bersama Sanggar Meme. Yeah. Baiklah kalau begitu. Kita tutup ya Mami ya,
4: okay.
0: Untuk kebersamaan kita di dunia anak. Yang masih terima kasih untuk Latisha Inara Meka ya, ataupun Tisha. Terus ada Cecilia Oktariani Faiza Cecil untuk kehadirannya, juga Mami Danila Marenti.
4: Sama-sama.
0: Terima kasih kebersamaannya. Sukses selalu untuk Sanggar Meme.
4: Amin, terima kasih kakak.
0: Moga selalu eksis ya,
4: iya, amin.
0: Dan makin banyak ilmu yang di Berikan.
4: Siap.
0: Baik, terima kasih sekali lagi untuk Tisha, untuk Cecil, untuk Mami.
4: Oke,
0: ya.
4: Terima kasih kak.
0: Iya, sampai jumpa lagi.
4: Sampai jumpa semua.
0: Baik, pendengar, sudah kita ikuti bersama Dunia Anak ya, bersama Tisha, Cecil dan juga Mami Daniela Marenti, dan tentunya tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cip, dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengar dari Pro 4. Bang Cip, dulur masyarakat suku Nias menggelar upacara menolak bala untuk mengusir malapetaka dari kampung mereka. Mereka memulai ritual ini saat wabah penyakit menyerang atau pertanda buruk muncul seperti bencana alam yang mengancam. Pemimpin adat memimpin doa dan persembahan khusus kepada roh leluhur agar melindungi seluruh warga. Warga desa berkumpul di lapangan terbuka sambil membawa sesajen berupa makanan dan hewan ternak. Upacara ini memperkuat solidaritas dalam menghadapi kesulitan bersama. Tradisi ini bertahan hingga kini meski pengaruh agama baru menyesuaikan bentuknya. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedol-Dolor Magong adalah tradisi menyala ke pelita oleh suku Tidung untuk menyambut datangnya Ramadan. Pelita dipasang di halaman rumah dan sepanjang jalan kampung. Tradisi ini biasanya dilakukan pada malam pertama Ramadan atau saat diumumkan dimulainya puasa. Maknanya erat dengan rasa syukur, kegembiraan, dan penyambutan bulan suci. Pelita yang digunakan pisau berasal dari bambu atau kaleng bekas, dipasang minimal 3 batang di setiap rumah. Keterlibatan masyarakat bersama-sama menyalakan pelita mencerminkan kebersamaan dan nilai budaya Islami. Bang Cik Bisa Dulur, kawai maju adalah istilah dalam tradisi Komring yang berarti baju pengantin mempelai putri. Nama ini menggabungkan kata kawai yang berarti baju dan maju yang merujuk pada mempelai putri. Baju pengantin suku Komring pada umumnya berbentuk baju kurung yang longgar dan nyaman. Baju ini biasanya dihiasi dengan motif khas yang mencerminkan identitas budaya dan keindahan tradisi setempat. Selain fungsinya sebagai pakaian, kawai maju juga memiliki makna simbolis. Pakaian ini menunjukkan status mempelai putri dan menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan adat Komring. Informasi berikutnya, Mang Cipicuk dulur-dulur, menyenggu adalah tahap kedua dalam proses pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah tahap lamaran atau siraman adat selesai. Pada prosesi menyenggu, keluarga mempelai pria dan wanita saling bertemu secara resmi. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Menyenggu juga diiringi dengan berbagai simbol dan adat istiadat khas Palembang. Tahap ini menekankan rasa hormat, sopan santun, dan keselarasan antara kedua pihak keluarga.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, abah, gua sayur, abah, naik lagi, abah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae. 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Play. Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya macam itu dulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kita ngomongi makanan dulu ya, ataupun kuliner yang mana ternyata ada tren wisata snack packing. Nah, jadi ini semacam liburan ala Gen Z untuk eksplorasi jajanan lokal di pasar-pasar tradisional di Indonesia. Nah, tentunya macam bisik dulu-dulu ya, seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pola berwisata di Indonesia ini mengalami perubahan yang cukup menarik ya. Kalau dulunya wisata itu identik dan kunjungan ke destinasi populer macam pantai, gunung, atau pusat kota, dan kini ada tren baru yang semakin digemari terutama oleh para generasi muda, ya ini snack packing. Nah, istilah ini merujuk pada aktivitas berwisata sambil menjelajahi jajanan lokal, khususnya di pasar-pasar tradisional sebagai tujuan utama perjalanan. Nah, snack packing ini bukan sekedar cari makan ya, tapi sebuah pengalaman budaya yang menyeluruh. Adapun Gen Z ini melihat pasar bukan cuma tempat transaksi, tapi ruang hidup yang menyimpan cerita, ya, interaksi sosial dan identitas kuliner daerah. Nah, melalui snack packing, di sini mereka merasa lebih dekat dengan masyarakat lokal atau otentik dalam menikmati kota dan lebih bebas menemukan rute perjalanan sesuai dengan selera. Dan tentunya kita akan mengulas tren snack packing di berbagai penjuru Indonesia ya, dari ujung ke ujung lah ya, mudah-mudahan ya. Karena ini juga kita ulas fenomena snack packing yang menjadi peluang baru bagi sektor pariwisata. Nah, yang jadi pertanyaan, ngapa snack packing itu jadi tren? Jadi ada alasan ya yang tentunya yang bisa merujuk ke sini. Yang pertama itu ada yang namanya pengalaman autentik. Jadi para Gen Z ini cenderung mencari pengalaman yang real, bukan sekedar foto-foto destinasi mainstream ya. Pasar tradisional menawarkan interaksi langsung dengan pedagang. Kemudian ada aroma khas dan suasana yang tidak cuma apa ya, yang tidak bisa ditemukan di pusat perbelanjaan modern. Di mall-mall juga, walaupun mungkin di mall itu ada jajanan pasar, tapi beda ininya, vibes-nya lah istilahnya itu ya. Terus juga biayanya terjangkau. Nah, snack packing ini relatif murah, macam bisa dulu-dulu ya. Mungkin dengan modal Rp50.000 sampai dengan Rp100.000, berwisata tuh bisa dengan mencicipi banyak jenis jajanan lokal tanpa harus menguras kantong ya. Karena rata-rata jajanan pasar tuh ya terjangkau lah ya, murah-murah ya. Masih ada harga yang 1.000, 2.000 ya, walaupun mahal-mahal paling-paling 5.000, 3.000, 5.000 lah ya. Terus juga untuk konten media sosial bisa nih. Jadi yang namanya jajanan unik, warna-warni pasar dan interaksi spontan dengan pedagang ini bisa jadi konten menarik untuk di media-media sosial. Di mana tren ini mendorong semakin banyak anak muda ini mencoba snack packing. Dan kemudian adanya dukungan tren kuliner lokal, ya. Gerakan bangga buatan Indonesia dan juga meningkatnya minat terhadap kuliner daerah membuat snack packing semakin relevan. Baik, kita ke Palembang dulu ya. Yang mana di Palembang itu ada yang namanya Pasar 16 Ilir yang menjadi salah satu tujuan yang menarik untuk dijelajahi karena suasananya sangat mencerminkan denyut kehidupan kota tepian Sungai Musi. Nah, Pasar 16 Ilir ini ramai sejak pagi, dipenuhi suara pedagang menawarkan dagangan, pembeli yang lalu lalang, serta aroma makanan khas Palembang yang menggoda dari berbagai sudut. Dan tentunya lorong-lorong pasar ini terasa hidup dengan deretan kios yang menjual kebutuhan harian ya, kemudian pakaian, kain, aksesoris sampai jajanan tradisional. Nah, bagi snack packer, pengalaman berjalan di pasar ini bukan cuma soal mencicipi makanan ya, tapi juga merasa ke atmosfer Palembang yang hangat, sibuk dan penuh dengan warna. Tidak lengkap rasanya kalau berkunjung Palembang itu tanpa mencoba pempek kapal selam ini, terus juga kue maksuba,
terus lapis kojo yang banyak dijumpai di sekitar pasar. Selain itu, wisatawan juga bisa menemukan aneka kerupuk dan kemplang khas Palembang, terus juga ada tekwan model, ya, jajanan manis yang cocok dijadikan oleh-oleh. Nah, beberapa pedagang ini biasanya menata dagangan mereka ini dalam tampilan sederhana namun menggugah selera, sehingga kita dapat langsung memilih, terus juga nyicip-nyicip, terus juga bawa balik makanan favorit, ya. Kalau Mang Cik-Bicek tahu, pasti tahu, ya, letak Pasar 16 Ilir ini dekatnya dengan Sungai Musih, yang juga membuat pengalaman snack packing semakin lengkap, karena setelah berburu jajanan, wisatawan dapat melanjutkan perjalanan menikmati suasana sungai dan melihat sisi historis kota Palembang dari dekat. Nah, lain Palembang, lain juga dengan Jakarta. Jakarta ini ada yang namanya Pasar Santa, ya. Nah, Pasar Santa ini dikenal sebagai salah satu pasar yang dekat dengan budaya anak muda Jakarta, berbeda dari bayangan pasar tradisional yang hanya dipenuhi kios kebutuhan harian. Pasar Santa memiliki karakter yang lebih kreatif, santai, dan eksperimental, yang mana di dalamnya ini ada suasana pasar terasa seperti ruang pertemuan antara kehidupan lokal, komunitas kreatif, dan gaya hidup urban. Nah, kita bisa berjalan melewati lorong-lorong kios kecil yang jual makanan, minuman, barang koleksi, sampai produk buatan komunitas lokal, yang mana suasananya ini tidak selalu megah, tapi justru menarik karena terasa apa adanya, casual, penuh kejutan. Bagi snack packer, Pasar Santa ini cocok jadi tempat berburu, ya. Jajanan yang ringan, unik, dan tetap terjangkau. Di sini kita dapat menemukan kopi hitam dari kedai kecil, kue cubit aneka topping, camilan kekinian, sampai makanan berat dengan sentuhan kreatif seperti pasta yang dipadukan dengan bumbu khas Indonesia. Nah, beberapa kios juga menawarkan menu sederhana yang dikemas dengan gaya modern, sehingga menarik bagi Gen Z yang suka mencoba rasa baru sekaligus mencari konten kuliner yang berbeda dari biasanya. Selain makanan, daya tarik Pasar Santa juga ada pada berbagai barang unik yang bisa ditemukan di beberapa sudut, ya. Dan kita dapat menjumpai kios yang jual vinil, buku, majalah lamo, aksesori, produk lokal, sampai pernak-pernik kreatif yang sulit ditemukan di pusat perbelanjaan biasa. Karena itu, aktivitas snack packing di Pasar Santa tidak cuma berhenti pada mencicipi jajanan, tapi juga jadi pengalaman menjelajah budaya populer Jakarta. Sambil menikmati makanan, kita juga bisa melihat bagaimana pasar tradisional beradaptasi menjadi ruang kreatif yang tetap dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Nah, kita dari Jakarta, kita ke Banjarmasin, ya. Nah, di Banjarmasin ini ada yang namanya Pasar Terapung Lok Baintan. Nah, snack packing di Pasar Terapung Lok Baintan ini menawarkan pengalaman yang benar-benar berbeda karena aktivitas jual beli berlangsung di atas sungai. Sejak pagi hari, perahu-perahu kecil milik pedagang ini mulai berkumpul membawa aneka dagangan, menciptakan suasana pasar yang bergerak mengikuti arus air. Kita tidak berjalan menyusuri lorong kios macam di pasar darat, melainkan menyaksikan transaksi dari perahu ke perahu. Nah, pemandangan ini membuat Lok Baintan terasa khas dan tradisional, dan tentunya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Banjar yang sejak lama menjadikan sungai sebagai ruang aktivitas sehari-hari, ya. Di Pasar Terapung ini wisatawan dapat menemukan berbagai makanan dan jajanan khas Kalimantan Selatan, yang mana ada beberapa yang menarik untuk dicoba, antara lain kue bingkah yang manis dan lembut, lontong orari dengan kuah khas Banjar yang gurih, serta kue apem barabai yang dikenal sebagai jajanan tradisional populer. Selain itu, pedagang juga sering membawa buah-buahan segar, sayuran, kue basah, makanan ringan, sampai hasil kebun dari daerah sekitar. Semuanya ini ditata sederhana di atas perahu, sehingga pengalaman memilih jajanan terasa lebih dekat, spontan, dan otentik. Nah, ada daya tarik Lok Baintan ini bukan cuma pada makanannya, tapi juga pada suasana pasar yang unik, ya.
Wisatawan bisa melihat pedagang saling mendekatkan perahu, melakukan tawar-menawar, hingga menyerahkan barang dari satu perahu ke perahu lain. Nah, kalau beruntung, kita juga dapat mencicipi jajanan langsung dari pedagang di pojok perahu sambil menikmati udara pagi dan pemandangan sungai. Pengalaman ini tentunya menjadikan snack packing di Lok Baintan terasa lebih berkesan karena memadukan kuliner, tradisi sungai dan cara hidup masyarakat lokal dalam satu perjalanan singkat. Habis itu kita ke Yogyakarta, ada yang namanya Pasar Ngasem. Nah, untuk kita yang nak snack packing di Pasar Ngasem, ini bisa jadi salah satu tempat menarik menjelajah kuliner khas Yogyakarta. Yang mana di sini kita bisa menemukan mulai dari jajanan pasar yang menggugah selera sampai dengan hidangan yang utamanya macam gudeg, ada minuman wedang, harga tentu relatif terjangkau, membuat kita pengen cubul lagi bermacam-macam jenis makanan sekaligus tanpa perlu mengocek kantong lebih dalam. Ya, selain berkuliner, Pasar Ngasem juga menarik karena berdekatan dengan objek wisata sejarah. Ya, setelah makan, ngisi perut, ngadem, dengan bersnack packing, kita dapat langsung meluncur menjelajahi Taman Sari yang letaknya tidak jauh dari Pasar Ngasem. Pengalamannya tentunya membuat Pasar Ngasem bukan cuma tempat seru-seru berseruan berburu makanan, tapi juga jadi ruang untuk menyatukan kentalnya budaya dan keunikan dari Yogyakarta. Habis itu kita ke Jayapura. Nah, agak jauh dikit ya. Kita ke Jayapura di Irian Jaya. Ada namanya Pasar Hamadi. Yang mana Pasar Hamadi ini dikenal sebagai salah satu pasar besar di Jayapura yang ramai dan dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir. Dan tentunya suasana pasar ini terasa hidup sejak pagi ketika pedagang mulai menata dagangan dan pembeli datang mencari kebutuhan harian. Kita dapat menemukan hasil laut segar, sayur-sayuran, buah-buahan lokal, bumbu dapur, sampai aneka makanan tradisional ya. Aroma ikan segar, sagu, rempah, dan jajanan pasar berpadu dengan suara tawar-menawar yang membuat Pasar Hamadi jadi tempat yang menarik untuk mengenal keseharian masyarakat Jayapura secara langsung. Buat snack packer, Pasar Hamadi menawarkan jajanan dan makanan yang khas yang sulit ditemukan di daerah lain, dan kita dapat mencoba kue sagu bakar yang renyah dengan aroma khas sagu. Ada papadam ini sebagai versi sederhana dari makanan pokok Papua, serta ada kue bagia Papua yang bertekstur padat, wangi, dan cocok dinikmati sebagai camilan. Selain itu, pasarnya juga jadi tempat untuk menemukan olahan ikan, makanan berbahan kelapa, aneka kue tradisional, dan bahan pangan lokal yang memperlihatkan kekayaan rasa Papua. Ya. Dan selain kuliner, Pasar Hamadi juga dikenal sebagai tempat untuk menemukan kerajinan lokal dan barang khas Papua. Kita bisa menjumpai noken, tas raju tradisional Papua, aksesori, ukiran, terus juga kain-kain bermotif etnik sampai cindera mata yang dibuat oleh masyarakat setempat. Karena itu, snack packing di Pasar Hamadi tidak cuma berfokus pada mencicipi jajanan, tapi juga memberi kesempatan untuk melihat identitas budaya Papua melalui barang-barang yang dijual ya. Dan tentunya cara pedagang berinteraksi, terus juga suasana pasar yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentunya pengalaman ini membuat Pasar Hamadi menjadi destinasi yang memadukan wisata kuliner, budaya, dan kehidupan lokal dalam satu perjalanan. Yang pasti, mangcik-mangcik dulur-dulur, trek snack packing ini dewek buka peluang besar bagi sektor pariwisata, mulai dari penguatan pasar tradisional, pemberdayaan UMKM, pengembangan wisata kuliner, sampai menjadi promosi kuliner daerah. Dan snack packing bukan sekedar tren kuliner, tapi gerakan wisata baru yang menghubungkan generasi muda dengan kekayaan budaya Indonesia. Pasar tradisional sendiri menjadi ruang pertemuan antara wisatawan dan masyarakat lokal yang menghadirkan pengalaman otentik, murah, dan penuh cerita. Ayolah Mang Cik Bicodo dulur, kaginya kita akan hadir ke lagu-lagu religi ya, karena akan jelang waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

0: diet ya. Jadi barang
1: siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih Bicu Dulur. Sesaat lagi di pukul 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat akan masuk waktu zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Baik, mencek dulur dengan telah terdengarnya kumandang baduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga harapan amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keriduannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nada religi.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Bang Cebi Cedol Dolor itu hadir ke dulu ya. Informasi untuk Bang Cebi Cedol Dolor. Nah, dari antaranews.com ini yang ada informasinya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero ini mencatat sekitar 3,82 juta pelanggan menggunakan layanan kereta api di Sumatera. Nah, ini di Pulau Sumatera ya. Pada semester 1 di tahun 2026, yang mana ini meningkat 11,35% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan hal ini dijelaskan oleh Vice President Corporate Communication KAI Ani Purba, yang mana sepanjang semester 1 2026 KAI melayani sekitar 3,82 pelanggan pada layanan kereta api jarak jauh dan lokal di 4 divisi regional ataupun Divre di Sumatera. Ya, mana ini meningkat sekitar 11,35% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, yaitu sebanyak 3,4 juta pelanggan. Nah, dikatakan juga kenaikan tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap perjalanan berbasis rel di berbagai wilayah Sumatera, dan tentunya kereta api menjadi bagian dari aktivitas masyarakat untuk bekerja, menempuh pendidikan, berdagang, menjalankan kegiatan usaha, mengunjungi keluarga, serta berwisata. Dan setiap wilayah ini memiliki karakter perjalanan yang berbeda, dan seluruhnya perlu dilayani dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan waktu, serta kenyamanan. Kenaikan pelanggan tercatat di seluruh Divre KAI di Sumatera, seperti Divre 1 Sumatera Utara yang melayani sekitar 1,4 juta pelanggan, yang meningkat 4,7% dibandingkan semester 1 2025 sebanyak 1,3 juta pelanggan. Dan Divre 2 Sumatera Barat mencatat 1,1 juta pelanggan yang naik 17,6% dari 900 ribuan pelanggan, yang mana presentasi tersebut menjadi kenaikan tertinggi di antara 4 Divre pada semester 1 2026. Sementara itu Divre 3 Palembang melayani 600 ribuan pelanggan, meningkat 10,8% dibandingkan 500 ribuan pelanggan. Dan Divre 4 Tanjung Karang mencatat 600 ribu pelanggan, ya, lebih dari 600 ribuan. Dan ini naik 16,7% dari 500 ribuan pelanggan. Dan kenaikan di seluruh wilayah ini menunjukkan bahwa kebutuhan perjalanan berbasis rel ini hadir pada berbagai karakter geografis dan aktivitas masyarakat, di mana di Sumatera Utara, layanan kereta api mendukung perjalanan antar kota serta mobilitas masyarakat menuju Medan dan kawasan sekitarnya. Di Sumatera Barat, layanan kereta api menjadi bagian dari perjalanan masyarakat menuju pusat kota Padang, kawasan pendidikan, tempat usaha, kemudian ke Bandara Internasional Minangkabau, serta destinasi wisata di wilayah pesisir dan perbukitan. Untuk wilayah layanan Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang, kereta api mendukung perjalanan antar kota di Sumatera bagian selatan, dan pelanggannya berasal dari beragam latar kebutuhan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, perdagangan, kunjungan keluarga, hingga perjalanan wisata. Tentunya wilayah operasi KAI di Sumatera ini dikelola melalui Divre 1 Sumatera Utara, Divre 2 Sumatera Barat, Divre 3 Palembang, dan Divre 4 Tanjung Karang. Jaringan regional tersebut melayani kebutuhan masyarakat sesuai karakter wilayah dan lintas operasional masing-masing, yang mana pada sejumlah perjalanan kereta api memberi akses menuju pusat pemerintahan, kawasan usaha, pasar sekolah, kampus, fasilitas kesehatan, bandara, serta daerah wisata. Dan keterhubungan ini membantu masyarakat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi dengan jadwal perjalanan yang terencana.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Prumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak Yomang, cebicara dulu kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang cebicara dulu mutus ke kato adalah salah siko tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah menyengguk selesai. Pada mutus ke kato, kedua mempelai ini resmi mengucapkan janji pernikahan di hadapan keluarga dan tokoh adat. Proses ini menandai kesepakatan kedua pihak untuk melanjutkan ke pernikahan. Tahap mutus ke kato juga diiringi dengan doa dan nasihat dari orang tua serta sesepuh adat. Momen ini menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab mempelai dalam rumah tangga. Ngantar ke belanjo adalah salah siko tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah mutus ke kato. Pada ngantar ke belanjo, keluarga mempelai pria mengantar ke belanjaan atau hantaran kepada keluarga mempelai wanita. Hantaran ini berupa berbagai kebutuhan untuk mempelai wanita dan rumah tangga baru. Kegiatan ngantar ke belanjo juga menjadi simbol perhatian, rasa hormat dan kesiapan mempelai pria dalam membina rumah tangga. Tahap ini menegaskan hubungan baik antara kedua keluarga. Bang cebicara dulur, ngocek bawang ialah salah satu tahap dalam proses pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi. Pada ngocek bawang, keluarga mempelai wanita menyiapkan berbagai perlengkapan dan hantaran untuk mempelai pria. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan kedua keluarga. Ngocek bawang juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan rasa saling menghormati, gotong royong, dan tradisi yang dijaga turun-menurun. Informasi berikutnya, Mang Cik Bisik Dulur, Niro Nanggo merupakan tradisi penangkapan ikan secara massal di sungai menggunakan alat tradisional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Penangkapan ikan dilakukan secara gotong royong oleh banyak orang. Tradisi ini menekankan kebersamaan dan kerjasama warga. Niro Nanggo melambangkan rezeki dan solidaritas komunitas, dan kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Ya Bang Cep, itu dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke informasi untuk Bang Cep dulur ya. Nah, ini mengenai permainan tradisional. Tentunya banyak permainan tradisional ya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia ini yang menggunakan alat-alat sederhana dalam proses bermainnya. Nah, salah sikoknya yaitu batu limo, yang mana ini merupakan permainan tradisional dari daerah Bengkulu. Nah, jadi permainan tradisional ini hanya menggunakan 5 buah batu berukuran genggaman tangan sebagai alat bermain, makanya namanya batu limo. Dan jika semua batu yang tersedia, maka anak-anak bisa langsung memainkan permainan tradisional ini. Namun, di balik kemudahan ini, keberadaan permainan batu limo sudah tidak semasif dulu ya, ataupun tidak serame dulu untuk dimainkan. Yang mana perkembangan teknologi yang menawarkan berbagai macam hiburan tentunya membuat banyak permainan tradisional dari berbagai daerah mulai terpinggirkan. Meskipun demikian, tentunya kita bisa terus merawat ingatan terkait permainan tradisional ini dengan terus membagikan informasi dari segala sisi. Jadi, Cak Manonian, penjelasan tentang permainan tradisional khas dari daerah Bengkulu ini ya, yaitu batu limo. Nah, dikutip dari buku Seno Undri Ramadona yang berjudul Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Permainan Tradisional Anak Bengkulu, batu limo merupakan salah sikok permainan yang berasal dari daerah Bengkulu. Dan permainan ini dulunya diketahui berasal dari kalangan masyarakat suku Serawai yang ada di Bengkulu ini. Dan permainan juga dikenal dengan nama setapak, yang menggunakan alat sederhana dalam proses bermainnya. Dan alat yang digunakan ini juga jadi dasar penamaan nama permainan tradisional tersebut. Seperti namanya, permainan ini menggunakan batu limo atau 5 buah batu dalam proses bermainnya. Dan biasanya permainan ini dimainkan di sela waktu luang oleh anak-anak bersama teman-teman sebaya. Nah, kita menuju ke cara-cara bermainnya ya. Jadi untuk main ke batu limo ini dibutuhkan beberapa orang anak yang akan ikut bermain. Idealnya permainan ini dimainkan oleh 6 orang anak bersama-sama. Setelah semua pemain berkumpul, maka persiapan berikutnya ialah mencari 5 buah batu yang akan digunakan dalam proses bermain, yaitu batu yang digunakannya biasanya yang berukuran sebesar genggaman tangan ya, genggaman tangan anak kecil. Persiapan terakhir yang bisa dilakukan ialah menentukan tempat bermain, dan biasanya permainan batu limo ini bisa dimainkan di mana baik di luar maupun dalam ruangan. Dan setelah semua persiapan tersedia, maka proses bermain saat itu juga ya. Nah, tahapan bermainnya yaitu mula-mula para pemain ini bisa duduk melingkar lebih dulu. Batu yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian diletakkan di tengah lingkaran. Terus para pemain kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa yang lebih dulu mulai bermain. Pemain pertama kemudian bisa menggenggam 5 batu tersebut untuk memulai permainan. Dan terdapat 2 tahapan yang mesti dilakukan oleh pemain tersebut, yaitu tahap pungut. Nah, pada tahap pungut ini pemain mesti menyebar 5 batu ini dulu. Setelah itu pemain ini mengambil salah sikok batu sebagai gundu. Nah, batu gundu ini kemudian dilemparkan ke atas lebih kurang sekitar 30 cm ya tingginya, dan setelah itu pemain tersebut mesti mengambil 4 batu satu persatu sambil mengamankan gundu agar tidak jatuh. Nah, jika satu persatu sudah berhasil, tantangan berikutnya ialah mengambil 2 batu sekaligus. Cara mainnya sama, cuma jumlah batu yang diambil lebih banyak dari sebelumnya. Selanjutnya pemain mesti mengambil 3 batu sekaligus dan 1 batu sisa di akhir. Nah, proses terakhir dari tahap pungut ialah pemain tersebut mesti mengambil 4 batu sekaligus secara bersamaan. Nah, terus ada yang namanya tahap dabik. Nah, jika pemain berhasil menyelesaikan tahap pungut, maka tahapan berikutnya yaitu tahap dabik, yang tidak jauh berbeda dengan tahap pungut. Cuma pemain ini mesti menepuk tangan terlebih dulu di antara lemparan gundu dan mengambil jumlah batu sesuai urutannya. Nah, jika berhasil menyelesaikan tantangan ini, maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 poin. Proses bermain akan terus dilanjutkan hingga pemain tersebut gagal menyelesaikan tantangan. Jika batu yang dipegang jatuh atau gagal ditangkap, maka giliran bermain akan dilanjutkan pada pemain berikutnya. Nah, kagetnya, para pemenang ini dalam permainan ini dilihat dari jumlah nilai yang berhasil dikumpul ke pemain dengan nilai terbanyak akan menjadi pemenang dalam permainan tradisional khas Bengkulu ini. Jadi kalau misalnya Mang Cek-Bicek pernah main, kayaknya ini mirip-mirip dengan main bekel ya, dengan bola, pakai bola, pakai kerang, yang mana jumlah kerangnya juga kalau tidak salah 5. Iya, main bekel lah ya. Olehnya Cek Abbas dulu pernah main bekel. Baiklah, kalau saya itu Mang Cek-Bicek dulu-dulu kaki di jam 2 siang ataupun di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan menuju ke Besanco. Ya, kaki silakan untuk yang anak bepiluan kakinya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kenapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

0: Ya memang cepi dulur kita di Besanjo. Di kesempatan hari ini Minggu 19 Juli 2025. Halo Besanjo.
1: Besanjo, halo, assalamualaikum Cabang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dari Langkan Dalam Cabang.
0: Langkan Dalam.
1: Aduh, hadir.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Cabang?
0: Alhamdulillah baik, Bang Pendi.
1: Tuh, kalau di Langkah Dalam, ya langkah panasnya Cabang.
0: Nah, ngapa pula.
1: Iya, tapi kalau di dalamnya ada dingin juga.
0: Ada dingin.
1: Iya. Cuma kalau di luar, luarnya
0: tuh
1: panas.
0: Sehingga kata kering kalau baju, eh.
1: Tapi kalau di perempat, tempat Cabang tidak panas.
0: Di dalam.
1: Kena ada AC.
0: Ada.
1: Langsung ke Cabang.
0: Oke.
1: Cuma nak minta lagu weh.
0: Payo lagu apa Mang Pen?
1: Cak Pakam ya Cabang.
0: Cak Pakam payo.
1: Ya, ya, ya,
0: siap.
1: Ya, ya.
0: Oke.
1: Yuk.
0: Siap.
1: Iya,
0: siap. Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pen di Langkon Dalam ya. Ditunggu lagunya Cak Pakam. Ndak ngapunian lagu Cak Pakam tuh eh. Ayo silakan kita tunggu masih. Halo Besanjo.
2: Halo Besanjo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong Pelaju.
2: Iya hadir.
0: Panas Pelaju.
2: Bukan lagi bang, panas
0: bukan lagi pacak apa kering cucian eh?
2: Alhamdulillah kalau
0: sekarang. Alhamdulillah. Ayo cici si ada lagu apa?
2: Coba bagi aku kicau mania bang.
0: Kicau mania pak yo, kita siap ke kicau.
2: Yo.
0: Assalamualaikum
2: bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sisi ya cici Sidi. Laju, kita angkat lagi. Silakan. Halo Besanjo.
3: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum Cabang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih, Cik Fauzan ya?
3: Iya Cabang.
0: Mantap, Cik Fauzan. Panas di sana?
3: Sama Mbak Cabang. Tidak di luar ruangan, tidak di dalam ruangan.
0: Tidak di dalam. Cuaca lagi cerah ceria, eh?
3: Iya, asli. Cerah banget Cabang.
0: Payolah kalau cah itu, Cik Fauzan ada lagu apa?
3: Untuk lagunya, coba kita ini baca apa? Lagu dari Seberang Meja apa sih?
0: Lagu boleh, lagu apa?
3: Lagunya Dumes Cabang. Dumes.
0: Tulisan cak mana tulisannya?
3: D-U-M-E-S.
0: D-U-M-E-S, Dumes. Lagu apa itu?
3: Lagu Jawa
0: Cabang. Lagu Jawa ya, Dumes. Yang nyanyi siapa?
3: Dari coba yang versinya Deni Caknan ba Cabang.
0: Coba kita cek Dumes Deni Caknan. Deni Caknan ya. Dumes. Betul. Dumes. Pak ya kita siap ke lagunya. Aduh.
3: Ya,
0: ini dia nyanyi rame-rame ya.
3: Apa?
0: Nyanyi rame-rame dia ya.
3: Nyanyi rame-rame enggak
0: sendirian enggak? Iya kan ini sama grup dia, sama grup.
3: Oh.
0: Apa ya?
3: Kita enggak apa-apa, makin rame makin asik ya, Bang.
0: Fiturin Whips. Kita siap ke lagunya ya, Cek Fauzan ya.
3: Cabar, selamat tugas ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cek Fauzan. Ditunggu lagunya Deni Caknan bersama Wawes ya bacanya Wawes dengan Dumes Payo. Kita intip dulu di WhatsApp kita ada siapa. Selamat sore. Waalaikumsalam untuk Wak Pet. Salam Tiham, kita siap ke lagunya. Terima kasih untuk doanya, doa yang sama untuk Wak Pet, katanya juga untuk bini Wak Pet, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin.

0: jebret.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

0: Seperempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

0: Ya Bang Cepi Cedodulur, masih di Besanjo, kita langsung angkat baik. Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama siapa nih?
1: Gandus hadir Bang Abbas.
0: Gandus ya?
1: Iya.
0: Ah, Bang Gandus.
1: Apa kabar Bang Abbas?
0: Alhamdulillah baik. Panas gak Gandus?
1: Alhamdulillah, tadi panas, sekarang agak-agak mendung.
0: Sekarang itu, Bang Abbas. Tadi panas, sekarang panas.
1: Tidak, agak-agak mendung
0: sekarang.
1: Agak-agak mendung ya. Iya, mintanya
0: mendungnya lagi turun hujan. Amin, biar agak adem ya.
1: Bang, gerang ya Bang.
0: Payolah kalau cak itu. Cak Eli ada lagu apa?
1: Lagu ini Percuma memang apa?
0: Percuma.
1: Iya.
0: Payo, kita siap ke Percumanya.
1: Sesang untuk Bang Abbas, semoga sehat terus.
0: Amin,
1: ya Rabbal Alamin. Semoga banyak
0: duitnya. Amin.
1: Iya, jangan lupa makan kalau balik mati.
0: Kaget-kaget lapar kalau tak makan eh.
1: Lagi lemas badannya kan.
0: Nice dah, perhatian Ian kau, CL ini kau.
1: Iyalah, dengan penyiar tuh harus perhatian.
0: Bayu Celi.
1: Yuk dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Celi yang ada di Gandus. Sikoknya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa
2: nih?
0: Asmi Waitam, Cek. Oh, sama Waitam. Cek mana Waitam?
2: Alhamdulillah, Cek.
0: Alhamdulillah. Pak ya, Cik Asmi ada lagu apa?
2: Lagu ini banyak, lagu banyak. Buta.
0: Apa?
2: Buta. Lagu dari Medan.
0: Apa tuh? Apa judulnya tadi, Cik Asmi? Halo, Cik Asmi. Nang hilang, Cik Asminya. Halo, Cik Asmi. Nah, terputus kan? Lagu dari Medan, lagu apa? Cik Asmi. Iya, tak terdengar, terputus tadi sinyalnya kayaknya Cik Asmi ya. Kalau itu kaget di WhatsApp ya kalau misalnya itu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sama siapa nih?
3: Mang Cik Abo.
0: Hah?
3: Mang Cik Abo.
0: Mang Cik Abo.
3: Yo.
0: Di mana Mang Cik Abo?
3: Di kawasan Banyuasin.
0: Banyuasin. Cak mano? Cuaca di sana, Mang Cik Abo.
3: Panas berdengkang cuaca ini.
0: Wow, panas berdengkang. Baiklah kalau cak itu ada lagu apa nih?
3: Lagu Jalok Rap ya, Pak.
0: Hah?
3: Jalok Rap.
0: Jalok Rap bisa.
3: Jalok Rap.
0: Boleh kita siap ke lagunya.
3: Pak Abad, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Cik Abo ya. Nah tadi Cik Asmi tadi apa ya? Boleh di WhatsApp kali ya Cik Asmi ya. Lagu Medan yang mana? Kayak gitu siap ke. Halo juga untuk yang sudah di WhatsApp nih, ada Cik Alma. Cik Alma di Depok nih, wong jauh nih ya. Depok di Jawa Barat sana. Cik Alma Besanjo bersama penggemar Cik Abbas yang umur 9 bulan. Umur 9 bulan. Tahu tak Cik Abbas mungkin nulis. Astaga. Oh iya iya, model-model itu eh. Digendong di depan eh. Digendong di depan, ngadap ke depan. Iyalah. Oke lah, kita siap ke gaya lagunya. Terima kasih juga untuk Cik Alma. Amin ya rabbal alamin ya. Doa yang sama untuk Cik Alma. Payolah kalau Cik itu. Kita langsung hadir ke bel lagu-lagunya untuk Cik Asmi. Kalau misalnya dak te WhatsApp, kita pilih ke lagu dari Medan ya.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ya Mang Cip, isit dulur, kita cukup ke dulu untuk kebersamaan kita di Besanjo di kesempatan hari ini ya. Di Minggu 19 Juli 2026, yang pasti terima kasih untuk Mang Cip, isit dulur yang sudah berpeloan. Mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan ya di hari libur ya Mang Cip, isit dulur. Tentunya Cik Abbas pamit, setelah ini akan ada yang lain yang akan ngawani ya. Insya Allah ada Cik Iwan yang akan ngawani Macik-Macik di rangkaian Sriwijaya sore. Cik Abbas pamit dari rangkaian Sriwijaya siang. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cik Ewan di Sriwijaya Sore edisi Minggu 19 Juli 2026 ini. Dulure yang bakal ngerewangnya dari jam 3 ini sampai jam 8 malam kagak pecak biasa. Kalau lah jam 3 ini kita ada di pepadu bepintak lagu dangdut sampai dengan pukul sampai jam 5 kagak. Nah, di jam 5 bakal ada informasi sedengar dan plus wisata lokal serta lagu-lagu religi sampai menjelang pengajian Al-Quran dan beduk azan maghrib ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan plesir adat budaya kita dan masuk ke tepian batang hari dulur ya. Langsung baik kita berpadu. Yang nak berpadu tempat Cik Iwan digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu ya, ada siapa penelpon peramu Cik Iwan. Halo.
1: Halo berpadu Cik Iwan.
0: Iya. Cik Robi ya.
1: Kau tahu aja
0: ya? Biasa tempe sih soalnya.
1: Oh, kira oncom.
0: Oncom. Oncom sambel.
1: Oh,
0: bukan lagi, tidak oleh gitu makan.
1: Oh, nasi anget ya tak jangan.
0: Sayur kacang ya?
1: Kacang panjang.
0: Lah cuy.
1: Sambal itu saya.
0: Waduh.
1: Kalau makan kacang panjang tuh cuman.
0: Be.
1: Kemeji habis cuman.
0: Wow, jangan oh, ijo yang lain makan juga dihabis ke galo.
1: Doyan-doyan aja cuman.
0: Iya.
1: Sambal lagi ini sama kacang panjang tuh cuman. Sambal ini. Iwak lele,
0: Cik Iwan. Wah, mantap nih.
1: Iwak lele goreng itu, Cik Iwan.
0: Goreng, garing itu ya?
1: Garing, yang dikasih topong itu, Cik Iwan. Dikasih topong apa, kasih bumbu racik itu, Cik Iwan.
0: Iya, yang apa, yang agak apa, ada tepung dikit, tapi tidak tepungan yang.
1: Oh,
0: Cik Iwan. Uis. Cik, kita kalau dipanggil tidak noleh ya? Mohon maaf, aku lagi makan ya itu.
1: Kalau Cik Iwan manggil, aku babit itu palaknya, Cik Iwan.
0: Kurang ajar. Tidak sopan ya, Kak. Sungguh tidak pantas. Oh, ya Allah, dah kolonnya aku manggil, baru manggil nak bahasa basi kan. Cik Robi, makan apa? Aku babit itu palak lele ke aku. Kejam ya.
1: Sehat,
0: Cik Iwan. Sehat. Ini labak lakar kita nih. Iya, sama nari.
1: Malam ini, Cik Iwan. Final ini malam ini gitu.
0: Aku milih Spanyol sih.
1: Nah, Cik Iwan, kita ini gitu. Kita searah gitu.
0: Nah, biarlah gak apa-apa. Nak menang, nak kalah. Aku milih Spanyol pokoknya.
1: Searah doang akbar kan?
0: Gak apa-apa. Nak, pokoknya, nak menang, nak kalah. Aku Spanyol. Serahlah.
1: Spanyol
0: lah ya. Tidak geser aku.
1: Banyak juga, banyak yang prediksi Spanyol gak lu banyak saya.
0: Basing lah sih sebenarnya.
1: Iya, sini banyak yang Spanyol lah.
0: Nak menang nak kalah pokoknya tidak geser gitu. Beuh. Pecah apa ya?
1: Itu aku megang yang menang wae lah saya.
0: Megang yang menang, dapat piala kita melo ya.
1: Melo, iya.
0: Tidak kalah rugi ya. Tidak kalah rugi nian nih.
1: Melo menang.
0: Oh iya.
1: Tapi yang berebutan juara 3 tadi Inggris yang menang saya.
0: Nah, aku milih Inggris itu.
1: Menang buat Cik Iwan.
0: Iya.
1: Dapat apa?
0: Tidak dapat apa-apa. Nembak baik kan? Itu kan bagian nembak-nembak baik.
1: Oh, milih Inggris tapi tidak nonton.
0: Itu.
1: Nonton tak Cik Iwan?
0: Tidak, jenguk baik pas pagi-pagi jenguk. Oh, skornya 4-6 rupanya ya.
1: 4-6, iya.
0: Iya, sudahlah ya dak.
1: Iya, banyak juga itu gol 6. Itu jarang terjadi Cik Iwan.
0: Iya, Cik, itu kipernya lagi santai galo Cak ya. Atau ya seralah dah katanya mainlah kamu, aku males nyago gawang. Caknya tuh dua sama kiri kanan tuh caknya ya. Lajulai ngegolilah kamu, aku males nyago gawang. Sempat banyak nih. Betabur.
1: Milih Prancis itu.
0: Betaboran.
1: Milih Prancis aku marah tadi tuh.
0: Oh. Enggak apa-apa.
1: Milih Prancis lagi jelek nih tahun ini mainnya.
0: Kemarin kan dia juara 2 ya?
1: Final ya,
0: juara 2 dia kan. Jadilah, bagi pun lo mungke. Bagi pun lo mungke, jangan nak kamu terus.
1: 4 tahun lagi juara 6 ya.
0: 2, 4, 6 ya. Kelipatan.
1: Iya, kelipatannya ya.
0: Oke deh.
1: Dan lagu aja ya,
0: Wan. Lagu apa?
1: Lagu apa lah,
0: Cik Wan. Dandut gitu
1: kan. Dari Persib aja ya, Wan.
0: Yang mana tuh?
1: Indah pada waktunya, Cik Iwan.
0: Indah pada waktunya. Bentar, tuh cari dulu. Salam-salamlah dulu ya, Cik Robi.
1: Kamu ketawa, Cik.
0: Tidak. Lagi dicari dulu nih, ya. Ya, bentar.
1: Jam berapa lah, kayak malam, Cik Iwan? Jam 2, kan?
0: 2, ya? Jam 2.
1: Wah, berganteng, ya.
0: Besok, Senin pulau, kan? Nah, telat galau, Cik Iwan, gawe. Besok tuh.
1: Yang kirim salam buat Eli di Gandul, buat Sisi, buat Ujo, buat Andra, buat Anggi, buat Wapet, Pipit, Mang Penakan Dalam, Mang Pengasing, terus buat Mang Akbar, Putra Banten, Sebari, Ade Pitung, Nadia, Dodong, Yai Harun, Mang Johan, Mang Napi, Syarul, Rara, Kojan, Irin, Rian Sudirman. Apa lagi saya, Wan?
0: Mang Ujuk sudah?
1: Sudah, Ujuk. Ujuk 035 yang belum.
0: Ujuk 2 kan, Mang Pen 2, hitungannya tuh.
1: Mang Pen 2, ya.
0: Cik Adi 2.
1: Siapa?
0: Adi Putra, Adi... Adi Pitung. Tinggal gak sih? Jangan ditambah-tambah.
1: Ada Bang Yasin, terus Cik Ita. Terus ini be, galau-galau be lah Cik Iwan.
0: Oke deh.
1: Atau ini yang dari Blitang tuh be Cik Iwan, galau masuk atau Mbak Yuni Cik Iwan. Ya udah itu be Cik Iwan ya.
0: Oke deh.
1: Cewanya selamat tugas ya. Itu udah lagunya Cewan.
0: Ada dong.
1: Ya, Cewan selamat tugas, semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya Cewan. Makasih Cewan.
0: Oke deh, Cek Robi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pelapor kedua untuk siapa nih? Halo, Bepadu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dari Desa Sakom, Mbak.
0: Oh, ini, Mang Uju. Yeah. Barusan disebut sama Cek Robi.
2: Alhamdulillah, makasih. Sebutannya saya selalu baik. Yang menyebut-nyebut, ngirim-ngirim, kita doang saya selalu baik.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kalau sakit, sehat.
0: Mm-mm.
2: Kalau sudah di rumah sakit, sehat juga.
0: Iya.
2: Jawa-jawa juga sehat.
0: Iya. Mang Uju sehat juga ya? Aman ya di Sako ya?
2: Iya, yang pasti pendengar-pendengar di Desa Sako khusus pada hari ini sehat semua ya.
0: Nonton bola enggak Mang Uju?
2: Apa?
0: Nonton bola enggak?
2: Insya Allah kami itu mungkin tinggal beritanya Pak.
0: Oh tidak.
2: Soalnya jam-jam segitu kan?
0: Iya, jamnya dini hari galo.
2: Tidak sanggup, mateng itu kan? Kurang depan TV.
0: Canak sahur gitu ya?
2: Iya, kalau kita nonton ini,
0: siaran ulangannya. Siaran ulang, oke deh. Nah lah, lagu apa Mang Uju?
2: Roma Irama sama Iza Umami.
0: Yang mana tuh judulnya?
2: Iza Umami, namanya ya, betul-betul. Itu, Cek, ada lah pilihan dari Iza Umami dengan Roma Irama.
0: Coba ntar ya, Iza Umami ya.
2: Iza Umami.
0: Riza Umami.
2: Tepat nama juga ya, Mas Ito. Pulang dari Umroh juga. Cerita juga. Cek Eli Robi.
0: Yang suratan ya?
2: Suratan, yang satu lagi adalah yang
0: selain. Tambatan Jiwa.
2: Tambat Jiwa.
0: Apa Aduhai?
2: Tambat Jiwa coba.
0: Oke deh.
2: Itu pasangan kamu mati ya? Kita tambah sikit-sikit ya.
0: Boleh.
2: Coba lagi dia yang belum disebut oleh Mbak Nadia dengan Cacipin juga ya. Mang Adi seluruh Mang Adi, Mang Uju seluruh Mang Uju baik. Yang pasti Cek penyiar juga sehat. Yang pasti disayangi di hati juga ada.
0: Iya.
2: Terus juga besar. Semoga doa-doa hajat-hajat hari ini kabul Allah Subhanahu wa taala. Pasti rahmat Allah selalu berlimpah untuk kita semua aja ya.
0: Oke deh.
2: Jelang asar ini entar lagi ya. Terus ya, dia lanjut kalau dulur-dulur nak diaturi. Ya, makasih Cek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uju di Sako. Lanjut lagi penelpon ketiga, ada siapa nih? Halo.
3: Paket permisi.
0: Ya, paket. Berapa ya paket? Berapa ya paket aku?
3: 884.000.
0: Ya Allah, tidak kuawo, mahalnya. Cek mana ini ya?
3: Ya yuk, bagaimana yuk?
0: Bagaimana ya? Boleh ngutang tak sih?
3: Oh tidak bisa.
0: Oh, ngapa tak boleh ngutang?
3: Oh tidak bisa.
0: Tak boleh.
3: Tak boleh lah tuh.
0: Aduh. Cuman nih, enggak punya duit saya.
3: Iya kan?
0: Heeh, enggak punya duit apa-apa saya. Salah, bukan lagi betul-betul ini, salah. Cik Sisi, apa kabar?
3: Aku baik-baik saja.
0: Nonton bola, dak? Di miss call. Nonton bola, dak?
3: Insya Allah.
0: Milih siapa kaget malam?
3: Aku pilih yang menang.
0: Nah, sama Cak Robi, milih yang menang bae nih. Melok menang berarti ya. Nah, sama gitu ya. Malah sama Cak tuh payo, nak lagu apa?
3: Coba lagu lama bae, Hayu Ting Ting nih.
0: Yang mana tuh?
3: Alamat palsu
0: bae. Wah,
3: kami nak ngendi alamat palsu gak ada datang nih wong kami.
0: Alamat palsu ya.
3: Ya males datang nih wong, dia wong gak ada mau makanan rumah.
0: No.
3: Iya sayang, sabar sayang, kaget dua kena ngirim.
0: Kirimlah dulu.
3: Kirim ya.
0: Oke.
3: Okay. Yang ada di kontrenan dulu ya.
0: Oke.
3: Okay. Ini yang sesuai absen dulu ya.
0: Absen kelah.
3: Nah, kalau radio ini beresek. Nah, sudah kesal. Kirim ya. Iya, untuk yang masuk tadi ya, ada Mang Robi tadi ya. Ada Mang Uju, Satu Rambutan sama Mang Uju 035 juga. Eli yang ada di Gandus ya. Selamat sore deh. Kirim juga buatnya ini siapa? Ayah Sabari, buatnya Mang Putra Banten sama Ibu ya. Mang Akbar sama Tante Alisa, Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat sore ya. Buatnya Mang Aspen, buatnya Ki Asmi juga. Siapa lagi Cik Iwan?
0: Siapa lagi Cik Randi ya?
3: Digasing juga ya. Kalau sudah masuk malah lupa kami. Buatnya ini siapa Mbak Pipit ya? Mang Rizwan di Bukit bareng Pak Darmawan juga ya. Ada lagi ini Mang Simon sama Siti Aisyah juga ya. Mana Cik kabarin kayaknya?
0: Nah, gak tahu kemana ya.
3: Kemana ayo.
0: Ayo.
3: Ada lagunya tadi Cik Iwan?
0: Ada dong, masa gak ada.
3: Kirim juga ya, buatnya Manggis yang ada di jalur ya. Selamat sore Be. Buat Mang Hendra Widodo, Mang Iwan juga, buatnya Cik Nadia ya. Kirim lagi buatnya ini Sahrul, Rara, Cik Itai juga ya. Siapa lagi Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga ya, selamat sore ya. Buat yang di OI di situ ada Mang Napi, ada Mang Helmi, Mang Pian, Mang Johan juga ya. Ada Mbak Wati juga di sana ya. Siapa lagi Mang Dodong di Sungai Lai, siapa lagi ya? Lupa kami. Siapa Cayon mumpung lagi masuk ini?
0: Siapa? Absen gak lo Bain? Cak Asmin sudah?
3: Sudah galau lo dapet kalau kue mereka
0: sudah galau ya, aman ya.
3: Mbak Pipit sudah kayaknya tadi
0: sudah deh kayaknya.
3: Nah, kebagian yang belum kebagian coba tunjuk tangan dulu.
0: Ayo hadiro.
3: galau ya kayaknya ya. Dari A sampai Z siapanya selamat sore bela. Spesial ya. Buat kelima putriku yang imut-imut ya.
0: Iya.
3: Ada Tapasya ya. Ada Ica, Nafusya, Elif, sama Miti ya.
0: Oke deh.
3: Ucapannya salam sayang deh.
0: Oke deh.
3: Itu putri-putri kami yang imut. Tapi tempatnya di lemari. Selamat duduk saja untuk mereka. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Cik Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon keempat ya. Sebelum lagi kita beralih ke WA, ada siapa nih? Halo. Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Minta lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
4: Dengan Mbok Wati.
0: Mbok Wati, sehat Mbok?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Cak mano organelir pemulutan kita?
4: Pemulutan lagi panas sekarang.
0: Panas ya.
4: Waduh.
0: Panasnya sama sini juga. Lah panas banyak debu pula, pusing pala aku.
4: Kalau nanam cabe nemen betedo be. Ngerti dak cairan?
0: Cabe.
4: Betedo kalau nanam cabe ini lagi nak betedo terus.
0: Oh, iya. Nyari
4: panas.
0: Nyari apa? Nyari perlindungan dulu ya.
4: Iya, kalau cak dingin, turun lagi.
0: Agak cak lah, apa agak menung-menung dikit baru goyor ya. Baru
4: iya
0: cak
4: Yeran.
0: Oke deh. Nah, lagu apa Mbak Wati?
4: Lagunya apa ya? Sakitnya hatiku, ini sudah lihat.
0: Sakitnya hatiku ya.
4: Iya.
0: Oke, ada nih. Salam-salam untuk siapa, Cek?
4: Salam-salam di Tiga Kabareng tadi ya. Yo, makasih senggolannya. Banyak Yasin Pangga Buntung ya. Siswan Bukit, Mangpen Langkam, Mangpen Gasing. Banyak Hendra Widodo, Hendra Kayangan, Iwan Yeni, Adi Pitung, Mang Nati Jagoraja, Mang Tozai, banyak Mang Kedari, Kepuluk Ijeng ya. Nadia, Jini Ido, Adi Pertawala, Isamo, Kartini Arba, Sama Sahrul Murad, Lara, Lara Eka, Pemulutan. Cek Dita di Sake.
0: Iya.
4: Sama Sape. Nah, galau-galau lah.
0: Oke deh.
4: Cek Yolannya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mbak Wati. Iya, ini penelpon keempat Cek Yolan. Kita tutup dulu sesi kali ini. Kita buka ke WA dulu ya. Ado Wapet, biasa ya. Assalamualaikum Cek Yolan, semoga sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Lagu ini membuat pendengar perompat pada sehat-sehat galo. Cak biasa lagunya Dendang Onca, kenyataan dari Rita S. Jekizima. Oke deh. Habis itu dari Mang Pen Langkan Dalam, Bapak Adu minta lagu dangdut Cak Yawan, minta puter ke lagu Milikku dari Arapi. Kirim salamnya untuk Pipi Talang Betutu, Eli Gandus, Robi Mang Pendi Gasing, Nadia Sukabangun, Ani Kenten, Cek Ita Sungai Lais, Anggi Andra Sarol, Mbok Wati, Bang Napi Jakaraja, Iwan Jani Kertapati, Rizwan Bukit, Sisi Juni Pelaju, Hendra Kartini Talang Jambe, Jimmy Rapa Polda, Boy, Mang Yasin, Pian Talang Balai, Mang Johan, Mang Helmi, Mang Tozai, Mang Syukur KM14, Mang Ujuk Sako, Mang Ujuk 035, galo-galo bae. Buat Cek Iwan sehat selalu ya, assalamualaikum. Oke deh, sudah disiapin lagunya ya, Wape sama Mang Pen. Ini berarti sudah ada 6 lagu, kita dendang ke dulu, goyur sambil kaget. Diselepi lagu religi menjelang beduk dan azan-azan untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya ya.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulu baru baik kita dengar bersama Beduk dan Azan Asyar tu Elek atau Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita segala-galau untuk menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi dari Umu dengan Nafasmu. Dan dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu dangdut pilihan dulu kita bersama. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyon di Stream Jaya Sore. Dan kita masih di Bepadu, Beminta Lagu Dangdut ya. Buat dulur nak minta lagu dangdut, digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu nih, aduh siapa di belakang. Halo.
1: Halo. Bapak. Halo, assalamualaikum.
0: Bepadu,
1: Beminta Lagu Dangdut sama Ceyon.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Naik, Cek.
0: Dengan siapa?
1: Naib.
0: Naib, baru Cek Pian. Iya. Kok tempe? Iya. Cek Pian Talang Balai berarti.
1: Ini hafal nih.
0: Iya dong, udah hafal saya. Cek Pian pilih siapa? Spanyol Argentina.
1: Oh. Kalau aku tuh enggak tahu kuat enggak loh kayak ini.
0: Milih lah sih kok. Milih lah sih kok.
1: Kalau Argentina ini pertahanannya kuat. Kalau Spanyol tuh ya kan. Gak pasti.
0: Siapa lah kira-kira? Milih apa ya?
1: Kayaknya milih nyonyo lah anak gue nih.
0: Spanyol ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke deh, manca itu. Tidak, sama. Cak Yon juga milih Spanyol.
1: Oh, milih juga?
0: Cak Robi milih yang menang, manca Robi.
1: Oh, milih menang?
0: Iya, milih yang menang. Melok menang dia, udah galak kalah. Udah galak kalah dia, melok menang jadi dia. Yang itu.
1: Sama-sama bagus, jadi kuat ya.
0: Ayo.
1: Ayo mana?
0: Ayo, nak lagu apa?
1: Lagu itu Ceyon, lagu itu lah kira-kira.
0: Apalah?
1: Lagu apalah, ada judul lagu apalah.
0: Apalah? Ada apa? Ucarin no?
1: Apalah-apalah lagu Iis Dahlia.
0: Oh iya, cinta apalah-apalah itu ya. Iya bener-bener.
1: Ya tapi aku tanya lagu itu.
0: Oh iya, gak mau ya.
1: Aku lagu dari ya, siapa lah ya? Mansur lah ya.
0: Mansur, yang mana tuh?
1: Duet sama LV, weh.
0: Yang mana?
1: Salah sambung.
0: Salah sambung? Oh, enggak, itu salah nomor berarti Doni.
1: Iya, salah nomor.
0: Kalau tadi salah alamat, ini salah nomor, Caknya.
1: Ini salah nomor, salah mencet deh, nih. Iya. Untung aku nih mencet aja dan saya mencetnya nomor, Ceyon.
0: Nah, Cak punya bae. Iya.
1: Cak ya, nih.
0: Salah
1: sih. Berapa yang masuk tadi?
0: 4 yang nelpon, 2 WA tadi.
1: Oh, malum lah aku nih kalau jam ini jam 4 baru nak monitor kan. Malum kadang-kadang ada gawe Ceyon ya.
0: Iya, ngerti lah kita orang sibuk tuh.
1: Sibuk-sibuk ibaratnya sibuk kayak itu lah.
0: Bugoyor bae ya dak.
1: Bugoyor bae, emang bugoyor tuh gak biasanya nyampe ya deh.
0: Iya, yang penting.
1: Gak ada gunanya cepat-cepat deh.
0: Kirim
1: apa aja kirim?
0: Laju kirim.
1: Sudah tahu yang masuk tuh siapa ya?
0: Sebut pelanggan lo bay. Absen bay siko-siko kayak gitu.
1: Oh, ada kita pertama yang di Waitam dulu ya. Siapa? Mang Asin sama Cik Afni ya?
0: Iya.
1: Ada juga Bunda Aleta, Cik Ita ya. Ada juga Nadia ya, Cik Nadia ya. Ada juga siapa lagi Mang Nati ya. Ada itu. Ada juga Sisi ya. Yang di siapa Gandus tuh Cik Eli ya.
0: Cik Eli.
1: Ada juga Wape deh. Mang Adi. Mang Pen deh. Pendi mana itu?
0: Pendi Langkan Dalam, Pendi Gasing, Ado Galo.
1: Ado Galo, Mang Pen ada juga ya. Ada juga Mang Iwan deh.
0: Ya.
1: Mang Iwan. Mang Topik juga ya, Mang Hendra Widodo ya. Ada juga Papa NG ya. Ini siapa itu? Cik Bauzan lah.
0: Ya.
1: Pak Akbar juga. Ada juga siapa lagi. Jadi kadang-kadang aku tuh agak-agak macam mana ngingatnya tuh deh. Malum lah. Dado kita ini nyata-nyata deh.
0: Nyata.
1: Yang ingat ke bayo ini, yang kirim ini, yang kirim kalau masuk, lupa sih.
0: Biasa itu.
1: Tuh kirim galau-galau aja lah.
0: Oke deh, untuk galau-galau ya. Ucapannya apa? Sehat selalu. Ucapannya?
1: Ucapannya selamat datang bayo, mudah-mudahan sehat selalu. Yang Ini kan hari Minggu, Cek. Ah, mungkin yang lagi di jalan hati-hati, Bay. Ah, ingat-ingat, Bay, dengan nyamuk gitu nih.
0: Nah, lah bener pulau ini.
1: Iya, nyamuk gitu nih kan cuma siko.
0: Men banyak dah pulau,
1: eh. Eh, kalau banyak, dah apa-apa. Aku galak juga kalau banyak.
0: Berbagai.
1: Ah, ingat, Bay, dengan nyamuk gitu. Ini cuma siko, ya. Ah, ngeri jalan, Bay. Jadi, ibaratnya bukannya ngajar, agak-agak pelan-pelan, Bay. Ya. Jalan di itu motor, ya.
0: Oke, siap.
1: Aku aja, ya. Antara saya kelalu, Cek.
0: Iya.
1: Lagu ada di ada, Cek?
0: Ada, aman pokoknya.
1: Mudah-mudahan lagu, Bay, kalau sambung dulu deh. Nah, itu Bay, Cek Yohana.
0: Oke, Cek Pian.
1: Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, penelpon kedua setelah Cek Pian di sesi ini ada siapa? Halo, Bepadu.
2: Bepadu, gue pintar lagu dangdut. Ayo, Nuh.
0: Siapa ini?
2: Manggil.
0: Siapa ini manggil-manggil ini? Kaget dulu ini.
2: Biasa.
0: Barusan tadi disebut namanya, ya dah.
2: Iya, terima kasih Mang Naif atau Pia.
0: Iya.
2: Nah.
0: Apa, Dek? Nak apa? Nak lagu apa? Kicau Mania apa? Kicau. Oh, Tabola Bale. Laju apa nih, Celi? Laju apa tak bola balai nih?
2: Laju kelas, Cek.
0: Oke. Oke.
2: Ini lagi nyuap dia makan ini,
0: Cek. Oh, ya, lapang. Jam 4 makan. Makan apa? Gitu loh, makan apa nih? Makan siang, ya. Malam?
2: Makan sore, setengah sore,
0: Cek. Iya, siang kelewatan, malam kecepetan ini.
2: Kalau di situ.
0: Oh.
2: Diam dulu.
0: Kanjinin. Netep itu, netep salam itu tuh.
2: Iya.
0: Laju kelas.
2: Laju lagunya tadi lah, Cek.
0: Aduh,
2: Nah, kita kirim dulu ya.
0: Lanjut.
2: Untuk ini Mang Pian tadi ya, terima kasih senggolannya. Jangan lupa mandi, Mang Pian.
0: Ngampu.
2: Banyak gawe kan, jangan lupa mandi.
0: Nggak kelu aku. Nggak kelu. Nggak melo-melo ah. Nggak melo-melo aku.
2: Kak Robi, jangan lupa mandi.
0: Ini juga, ini ngapo? Cek Robi malas mandi ya, Cek Robi tuh ya?
2: Iya, Caknya.
0: Kerawan kan gawe dia.
2: Untuk ini juga. Sisi, jangan lupa mandi sih. Malas juga itu ya.
0: Oh, sore-sore malas mandi galo ya. Enggak teman malam ya, begoyor.
2: Apalagi sih ini, Cek Iwan ini Mang Uju.
0: Mang Uju.
2: Kok tadi ya.
0: Malas mandi. Nak mandi juga apa adek tuh?
2: Tidak.
0: Kaget. Kaget.
2: Makan dulu.
0: Makan dulu. Oh, Cek itu.
2: Siapa lagi, Cek Pipit? Nah, Cek Pipit tuh mandi terus lah kebanyak gua siang malam sore pagi mandi terus ya, Cek.
0: Oi.
2: Iya. Nah, habis di banyu katanya banjir di rumah kan.
0: Entahlah, banyu-banyak. Iya.
2: Untuk si ini siapa lagi? Siapa lagi, Cek Yan?
0: Siapa? Mang Ujuk sudah
2: Mang 35.
0: Mang Pen.
2: Mang no. Nak kualat enggak ngirim Mang Pen.
0: Iya, Mang Pen langka lah Mang. Mang Pen gasing.
2: Iya, Mang Pen langka, Mang Pen gasing. Selamat sore.
0: Oke.
2: Sudah enggak galak. Makan enggak galak lagi.
0: Sudah jangan dipaksa. Agak bergoyor baik makan yo.
2: Oke, ini makan. Untuk gue ini siapa? Cek Ita, masuklah Cek Ita. Cek Rara juga. Saru. Hidup Argentina, kami nopong Argentina.
0: Nah, laju nian.
2: Kalah menang Argentina pokoknya Cek Ita.
0: Iya, sama. Aku kalah menang Spanyol, seralah.
2: Tantangan kami dengan Bang Saru. Jadi milih Spanyol, aku milih ini Argentina.
0: Iya. Yang penting jangan ribut baik itu.
2: Kalau ribut, sempel ini makanan agak roti. Ya ampun, siapa sih miskul-miskul? Mang Zainal ya?
0: Nah, sebutlah Mang Zainal.
2: Mang Zainal galak miskul-miskul dan sama ini, Mak Asma ya, di Pekan Balai. Mak, apa kabar Mak? Kenapa semalam miskul jam 10-an itu?
0: Ngajak karaoke?
2: Gak kangen, Cak, juga dengan Asin. Untuk ini siapa lagi? Aida, untuk Mbak Yuni Blitar. Siapa lagi? Bang Anza Yusuf, di Jambi sama Cik Kanyu. Siawan Untuk kalian Cik Ewan.
0: Oke deh Cik Eli.
2: Selamat sore Cik Ewan.
0: Iya. Oke.
2: Nyapu, nyapu.
0: Iya, pacaknya.
2: Iya,
0: Cik
2: Ewan di rumah tuh tidur ya, tak boleh
0: banyak. Kadang tidur, kadang cucian. Ya, yes, tergantung lah. Aduh,
2: mati. Tak rajin juga anak gadis. Iya lagi, anak galak aja.
0: Oh, galak tuh lagi sama aku.
2: Oh, sek, lagi pikat kayaknya. Ayo itulah Cik Iwan.
0: Ya. Oke Cik Eli.
2: Cik Iwan sehat-sehat, jangan lupa makan kalau lapar.
0: Iya.
2: Kalau haus jangan lupa minum. Kalau sakit jangan lupa berobat Cik Iwan.
0: Iya jelas.
2: Pokoknya aku sayang dengan Cik Iwan.
0: Iya. Tetapi lagu siko ya, tidak bisa dua ya. Tidak bisa ngolok. Oh,
2: bisa baik kaget nelpon belakang.
0: Ya, terima kasih. Oke deh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli di Gando. Selanjut lagi penelpon ketiga sesi ini ada siapa? Halo.
3: Halo.
0: Bapak Adu.
3: Lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa nih? Cik Rian ya?
3: Sama Rian.
0: Iya. Ya. Cik Rian Sudirman, sehat, Cek?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Nonton bola enggak kita nih?
3: Iya, nonton lagi di TVRI.
0: Nah, pilih apa? Spanyol apa Argentina?
3: Spanyol.
0: No, Spanyol. Pakai Spanyol. Jangan-jangan.
3: Iya, kaki kami nonton angkat jam 12 malam, Cek.
0: Iya, di TVRI ya.
3: Iya loh, ini apa nobar.
0: Tapi dini hari ini anak nonton besok.
3: Enggak apa-apa, sekali-kali.
0: Iya kan sih.
3: 4 tahun juga.
0: Iya sih, 4 tahun sekali ya dari TVRI. Enggak
3: tahu juga mau kita ke mana aja tuh. Yang penting bukan itu, Cek.
0: Apa?
3: Ada kenalan enggak apa-apa, lumayan dapat
0: gitu. Wah, pacaknya lincanan kawan nih rupanya.
3: Iya, cewek tadi kan nonton di situ.
0: Oi, gesit nian. Oi, gesit nian. Iya, pokoknya kalau misalnya
3: itu kan ini Iwan. Sama hadiahnya saya itu kan.
0: Oh.
3: Iya,
0: galak door prize ya.
3: Ah, mantau.
0: Iya, benar lumayan.
3: Iya, ya itu lah bisa itu. Kalau ada cewek cowok, cewek itu kan. Kita tahu juga ke Iwan.
0: Iya, gesit nian. Oi, dah.
3: Oi, dah.
0: Aju, carian agak lagu apa?
3: Ini beh, Dina Lopita beh. Yang mana? Apa, Cek?
0: Dina Lopita?
3: Iya.
0: Yang mana tuh? Siapa ya? Apa judulnya?
3: Oh, siapa? Tidak tahu apa di situ apa?
0: Lopita?
3: Tidak ada ya?
0: Dina Lopita?
3: Iya.
0: Cak mana tuh? Cak mana tulisannya?
3: D-I-N-A, Lopita.
0: Oh, Lopita. Bentar ya.
3: Iya.
0: Nopita. Taktik ya? Apa nih? Toel-toel?
3: Iya.
0: Oh, toel-toel?
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Siapa-siapa ya?
0: Boleh, lanjut.
3: Buat Pak Jena sama Iska ya. Buat Eli tadi ya. Buat Tobi sama Lara yang dipitung ya. Buat Andra juga ya. Buat Sisi ya, di Faju ya.
0: Iya.
3: Buat Akbar, Faujan, Irin ya. Terus buat Mang Fendi ya. Terus buat Mang Fian tadi ya. Mang Fian moga sehat selalu ya. Iya, Mang Iwan juga ya. Coba lagi nih, Mang Aspin ya. Faujan juga ya. Kota Banten ya.
0: Iya.
3: Akbar ya. Ayolah, pokoknya buat galau-galau Bella ya.
0: Oke deh.
3: Ucapannya salam persaudaraan Bella ya.
0: Oke.
3: Selamat menantikan pertandingan sepak bola.
0: Iya, di jam 2 pagi dini hari. Iya.
3: Kalau Cik Iwan nggak nonton nggak jelas.
0: Oh, besok subuh kita nih tidak terbangun lagi kalau gak.
3: Tidak terbangun.
0: Iya, nak siaran subuh gitu.
3: Oh, kan FM tidak ada ya.
0: Apanya?
3: Nobar nih, ada ya?
0: Kalau nobar katik, itu kan siaran, Cik Tuna.
3: Oh iya ya?
0: Iya.
3: Iyalah, pokoknya itu buat Cik Iwan ya lah ya. Guys. Buat yang tersayang ya.
0: Siapa tuh? Sebutlah.
3: Desi ya.
0: Oke deh.
3: Iya, ucapannya bangun lah sore.
0: Bobok ciang dia.
3: Lagi boci dia.
0: Bobok ciang.
3: Iya. Dokternya langsung sayang sama kangen sama galau-galau Bella.
0: Oke, siap.
3: Buat Cak Iwan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian di Sudirman. Lanjut lagi penelpon keempat. Ada siapa nih? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Oh, yang di Pemulutan, Cak Iwan.
0: Syahrul ya?
4: Iya, Cak Iwan.
0: Oh, lah lama dak bersua kita nih. Kemana dirimu?
4: Monitor terus, Cak Iwan. Nah, masuk keriting.
0: Oi, keriting. Macam itu kayak kita lurus ke. Cak kejolaan, lurus-lurus ke.
4: Ini apa?
0: Catokan. Mendak catokan makin gosokan kita lurus-lurus ke pokoknya. Kita timpu-timpu kain dia.
4: Jadi.
0: Sehat Cak Sarul ya.
4: Alhamdulillah Cak Iwan.
0: Pertanyaannya sama masih.
4: Apa?
0: Spanyol apa Argentina?
4: Spanyol dong.
0: Nah, sama. Agak jangan lupa ya itu non. Siar apa? Nobar ya.
4: Ya, kami ini be debar be.
0: Iya, debar.
4: Iya, debar bareng.
0: Pro 1.
4: Iya, Pro 1.
0: Pro 1. Sehat tapi ya Cak Sarul ya?
4: Alhamdulillah
0: Cak. Laskian purnamu dak besuah suara ni oi. Ai gidah. Ke mana gitu kan?
4: Saro
0: Cak
4: masuk.
0: Saro. Ini Saro. Masuk berarti rezeki. Iya.
4: Alhamdulillah.
0: Ah, mantap. Lagu nak lagu apa Cak Sarul?
4: Lagu ini be. Sorela be.
0: Sorela?
4: Rela, rela.
0: Rela dari?
4: Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, oke. Salam-salam untuk siapa?
4: Untuk Rian tadi ya.
0: Mm-mm.
4: Terima kasih senggolannya. Eldi tadi. Terus ada lagi Mangkar bareng Belisa. Andra bareng Anggi. Terus ada Putra Banten bareng Ibu. Masma di Koramil. Terus ada lagi Bunda Ida Arifin. Terus untuk Mengadi Sekarami, Mengadi Pitung. Terus ada lagi Kaspin dengan Yasmi. Masa belum Kaspin dengan Yasmi?
0: Belum, lo masuk tumben ya?
4: Katanya pulsa aja Iwan itu.
0: Oh, itu pulsa ya.
4: Jadi baca masuk ada ya kan? Biarlah dia jadi lemak kayak masuk kan kalau dia tak masuk. Untuk Sisi ya. Terus untuk Wapen Gasing sama Wapen Langkan. Wapen di Demang. Terus ada lagi siapa?
0: Siapa?
4: Lian. Terus untuk apa lagi ya? Siapa lagi Cewan?
0: Siapa lah? Mang Pen sudah ya?
4: Iya.
0: Cak Adi sudah belum?
4: Cak Adi sudah.
0: Sudah. Mang Uju sudah?
4: Mang Uju, Tako, Mang Uju,
0: Mang, siapa lagi lah ya? Bang Napi, Bang Napi.
4: Bang Napi, Jaga Raja.
0: Apa lagi?
4: Terus untuk Pian tadi ya?
0: Cik Pian.
4: Sehat selalu Pian pokoknya. Terus untuk apa lagi ya? Ferry ya di Mare ini. Apa kabar Ferry ya? Lama udah kedenger suaranya.
0: Iya, lama juga itu.
4: Iya, Ferry di Mare ini. Tuh, siapa lagi ya? Untuk galau-galau Cewan.
0: Oke deh.
4: Ya, bingung kalau sudah masuk ini kan. Untuk spesial ya?
0: Boleh.
4: Tuh, adik Rara bae.
0: Oke deh.
4: Ucapannya salam sehat selalu bareng keluarga di rumah.
0: Wah, semoga sehat selalu ya. Ida caknya kalau lupa makan. Lupa naruh kunci biasanya.
4: Ya, itu kebiasaannya nih.
0: Kalau lupa makan tidak, lupa naruh kunci mungkin.
4: Mungkin dia jalannya. Untuk Cewan, selamat petugas. Sukses selalu Cewan.
0: Oke deh.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama Cak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon keempat ini kita buka dulu ada WA dari Cek Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Du, Cek minta lagu Panggilan Cinta dari Paul Gayo dan Selvia Ma. Oke deh Cek, lah disiap ke lagunya tenang baik. Salam untuk Cek Pauzan, Cek Sisi, Cek Sarah, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Banten, Cek Eli, Cek Aisa, Cek Atim. Untuk semua fans Pro 4 Palembang tanpa terkecuali, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Amin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Lanjut lagi ada WA ini dari Mang Toe. Assalamualaikum Cek Yohan, request lagu Pergi Tanpa Pesan dari PMR Joni Iskandar. Kirim untuk galau-galau untuk Cek Yohan, terima kasih. Oke deh, Mang Toe lah disiapkan lagunya aman ya. Sudah 4 penelpon, 2 WA, kita dendang dulu lagunya. Lagi kalau misalnya ada, masih ada waktunya, kita angkat lagi teleponnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem antu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
4: Nah.

0: Terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saya suka.

0: Kemana aja lo bro?
1: Lamisolredo.
0: Denger dulu. Ada orang mabuk tuh.
1: Do re mi fa sol.
0: Minuman apa tuh?
2: Bajigur.
0: Bajigur.
1: Dodol mere.
0: Bajigur campur
2: kemblong. Mabok sekarang minum kemarin.
0: Maboknya sekarang minum yang kemarin.
1: Ridu ridu ing.
0: Sedih. Biarin deh.

0: 8844 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ini penelpon terakhir Cek Ewan di Bepadu hari ini ya. Ada siapa? Halo.
1: Halo, Bepadu. Bintang lagu dangdut.
0: Iya, dengan
1: Cek Ewan.
0: Dengan siapa nih?
1: Yang digasing.
0: Mang Pen digasing ya.
1: Iya.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah maja itu. Nak lagu apa Mang Pendi?
1: Lagu dari Milen.
0: Yang mana tuh?
1: Mila sama Milen ya, DA7.
0: Oh yang kemarin, yang apa? Melele Bahagia tuh ya?
1: Nah, Melele Bahagia, ya benar. Oh.
0: Oke deh, ada salam-salam?
1: Yo, salam-salamnya buat nah, kenapa menito aku ini soalnya. Siapa-siapa yang masuk, pokoknya dikirim buat Senamo ya.
0: Ya.
1: Yo, Sarul ya. Buat Cek Pipit juga ya. Yo, Sisi Nadia ya. Rizwan Bukit. Buat Cek Asmi sama Cek Aspipit. Akbar sama Cek Alisa. Buat Nadi Pitung ya. Bang Iwan juga. Bang Hen.
0: Yo.
1: Mang Hen pula, duo main Mang Hen soalnya.
0: Iya, duiko ya.
1: Iya. Buat Bunda Aleta ya. Tak sabari. Ayo pokoknya galau-galau be, Cek Wan.
0: Oke deh, Mang Pen dilahi kasih.
1: Nol pengujung ini soalnya.
0: Penelpon terakhir nih.
1: Buat Cek Wan, terima kasih.
0: Iya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi dari Gasing ya, penelpon terakhir Cek Ewan di Bepadus hari ini di hari Minggu 19 Juli 2006. Kita langsung diendang ke bel lagunya ya.

0: lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Informasi pertama datang dari Gereja Belenduk Kaya yang akan sejarah sebagai salah satu ikon kota Semarang. Sesuai namanya, gereja ini memiliki bentuk kubah berbentuk menggelembung. Sekilas Gereja Belenduk terlihat mirip dengan gereja Eropa di abad 17. Saat dilihat dari atas, dena gereja berwujud seperti salib Yunani. Nuansa lawas juga terdapat pada ventilasi berupa jendela-jendela lengkung model Romawi kuno. Kini gereja tersebut termasuk sebagai situs cagar budaya. Kita beralih ke info selanjutnya, poteng jaje tuja yang merupakan jajanan tradisional khas Lombok yang identik dengan perayaan Lebaran. Makanan ini terdiri dari poteng atau tape ketan yang dipadukan dengan jaje tuja, yaitu ketan yang ditumbuk hingga lembut. Jajanan ini biasanya dibuat secara bersama-sama oleh keluarga sebagai bagian dari tradisi menyambut tamu saat Lebaran. Poteng jaje tuja mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kehangatan dalam budaya masyarakat Sasak. Penyajiannya dilakukan dengan menyuguhkan poteng dan jaje tuja secara berdampingan, seringkali dibungkus dengan daun pisang. Perpaduan rasa manis, asam, dan tekstur kenyal menjadikan jajanan ini khas dan selalu dinantikan saat hari raya.

0: Sekian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi The Dollar untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Semakin lo paham digital.
1: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
2: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
1: Eh, otak.
3: Eh, Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
1: Eh, Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Halo RRI.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama Cewan pastinya di Plesir Wisata Lokal. Nah, ngomongin wisata lokal, pagi tadi ya dudurnya baru bae. Ada suasana yang agak apa ya, agak meriah dulur ya. Jadi suasana Car Free Day di kawasan ikonik Jembatan Ampera Palembang hari ini tuh terasa berbeda, karena ribuan perempuan dengan balutan kebaya yang dipadu ke kain songket khas Sumatera Selatan ini memenuhi kawasan tersebut dalam sebuah perayaan budaya yang penuh warna. Sebanyak 5.000 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas perempuan se-Sumatera Selatan itu mengikuti parade kebaya kain songket dalam rangka menyambut Hari Kebaya Nasional 2026. Para peserta itu berjalan dari Jembatan Ampera menuju pelataran Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera dengan penuh semangat dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Tidak hanya jadi tontonan menarik bagi masyarakat yang nikmati suasana Car Free Day hari ini ya, minggu pagi tadi, parade ini juga berhasil mencatat ke prestasi membanggakan dengan meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai parade perempuan berkebaya dan bersongket terbanyak. Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju Sumatera Selatan, Helen Ganevo, menyampaikan kegiatan ini menjadi bentuk nyata dalam menghidupkan kembali budaya dan mengenakan kebaya sekaligus menjaga keberadaan kain songket sebagai identitas budaya daerah. Menurutnya, melestarikan kebudayaan ini bukan berarti menolak perkembangan zaman, justru kebaya dan songket terus dikenal ke generasi muda agar tetap relevan dan menjadi kebanggaan bersama. Nah, dulure, semoga semangat pelestarian budaya pecah ini terus tumbuh di tengah masyarakat, karena kebaya dan songket ini bukan cuma pakaian, tapi juga simbol sejarah, kreativitas, dan jati diri bangsa. Oke lah, macam itu. Setelah informasi ini, kita bakal dengarkan lagu-lagu Sumsel ya. Dan pastinya habis ini bakal ada info lainnya. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Inflasi adalah istilah dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini berdampak besar pada roda perekonomian suatu negara, baik konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga barang di pasar. Umumnya inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan juga jasa yang diukur selama satu tahun oleh lembaga statistik negara. Peran ini dipegang oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolor masih bersama saya di Pelestir Wisata Lokal. Kalau tadi kita ngomongi ada 5.000 perempuan cantik dalam parade kebaya dan songket di Jembatan Ampera yang mecah rekor muri, kali ini kita bergeser Dodolor ya. Infonya dari Palembang ke Pali, penukal abab lematang elir. Nah, ada apa info di Pali nih Dodolor ya? Jadi ini ada kabar gembira nih, datang dari Kabupaten Pali. Yang mana malam ini kawasan Komperta Pendopo itu bakal disulap jadi pusat kuliner dan kreativitas masyarakat lewat kegiatan Pali Night Culinary. Jadi ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini turut ambil bagian dengan menghadir ke berbagai pilihan kuliner khas Pali dan Sumatera Selatan. Mulai dari makanan tradisional, jajanan kekinian, kopi lokal sampai aneka camilan tersedia untuk dinikmati dan diborong pastinya. Tapi gak cuma berburu kuliner, pengunjung juga dapat nikmati hiburan musik, penampilan seni serta jingok berbagai produk kreatif seperti kerajinan tangan dan fashion karya pelaku UMKM lokal. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pali Raden Abdul Rahman itu ngato ke kegiatan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam membantu pelaku UMKM mempromosikan produk sekaligus menggerak ke roda perekonomian masyarakat. Lewat Pali Night Culinary ini, produk lokal diharapkan semakin dikenal luas dan mampu naik kelas. Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar serta membangun daya tarik wisata kuliner baru di bumi serapat Serasan. Nah, Dolore, Mbak Payo, kita semangat ngedukung UMKM lokal ini. Karena kalau kita ngedukung UMKM lokal itu berarti kita ikut menjaga kreativitas dan kemandirian ekonomi masyarakat daerah. Nah, setelah informasi ini, kita bakal rehat jenak dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Cek Yon siapkan. Dan tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

jamak subah. Katik duonyo pajuan Palembang, memang katik lawa. Kunyah kanan lemak, kunyah kiri lemak, selagi lemak lidah nak maju tula. Memang cetonian pajuan mung kita, lemak galo tak pacak lagi ngato kenyo.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ольга Рельц. Lama 8,4 per 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur dulur ya, pendengar perempuan di mana berada. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilai siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat An-Nur ayat 35-38 oleh Qori Hermansyah SPDI. Setelah itu akan turunkan bersama menduduk azan maghrib tepat pukul di 18.10 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.
1: Dari ayat 35 sampai dengan 38 dengan Qori Ustadz Hermansyah, Sarjana Pendidikan Islam. Dan di menit ke-10 lepas dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Rusamu Cewan masih ya di Trujaya sore. Kali ini kita berada di Plesir Adat Budaya Kitona. Kalau ngomongin budaya nih ya, tak jauh-jauh pasti dari seni pastinya ya. Nah, tapi kali ini kita punya info kabar inspiratif yang datang dari dunia seni mahasiswa Sumatera Selatan, yaitu Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Peksimida Sumsel tahun 2026 ini resmi dibuka di Geraha Pendidikan Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, kegiatan ini jadi ajang bagi mahasiswa berbakat dari berbagai perguruan tinggi untuk nunjuk ke kemampuan sekaligus menjadi proses seleksi menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas. Peksimida Sumsel 2020 diikuti oleh 29 perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Sumsel, sebanyak 15 cabang seni diperlombakan dalam kegiatan yang berlangsung

mulai 15 hingga 17 Juli di sejumlah lokasi kampus, dulur ya. Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia atau BPSMI Sumsel, Diki Seprianto, nyampe ke bahwa Peksimida nih bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas, membangun karakter, serta memperkuat semangat kolaborasi generasi muda melalui seni. Sementara itu, Koordinator Pelaksana Peksimida Sumsel 2026, Harfa Sakri, ingat ke bahwa peran para peserta ini tidak hanya membawa nama perguruan tinggi masing-masing, tapi juga membawa nama besar Sumatera Selatan. Nah, dulur ya, lewat kegiatan ini diharapkan semakin banyak lahir talenta muda yang berprestasi, mencintai seni budaya, dan mampu mengharumkan nama bumi Sriwijaya di tingkat nasional. Usai informasi ini, masih ada informasi lainnya, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan info tadi bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dulur, makasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi itu ngomongin Peksimida ya, yang bakal dilanjut ke Peksiminas oleh mahasiswa. Nah, kali ini masih sama, generasi muda juga. Jadi dulur ya, perkembangan zaman yang semakin pesat ini tentu membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda mengenal dan mencintai budaya daerah. Namun, menjaga warisan budaya itu agar tetap hidup itu menjadi tanggung jawab bersama, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal itu disampaikan oleh runner up 3 Duta Budaya Sumatera Selatan 2026, Wina Maharani, saat menjadi narasumber dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Palembang ya. Di usianya yang masih 14 tahun, Wina memiliki kepedulian besar terhadap budaya lokal karena jingok semakin banyak anak muda tuh yang mulai kurang mengenal budaya daerah dewek. Menurut Wina, menjadi duta budaya itu bukan cuma soal mendapat kegelar, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk ngajak generasi muda lebih peduli terhadap identitas budaya Sumatera Selatan. Ia menilai budaya lokal itu harus dikemas dengan cara yang kreatif agar semakin dekat dengan anak muda. Salah satunya ialah lewat pemanfaatan media sosial. Konten tentang songket, batik, seni tari, dan berbagai budaya daerah itu dapat menjadi cara menarik untuk memperkenalkan warisan leluhur kepada generasi ya. Generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha. Wina juga berkomitmen melalui berbagai kegiatan budaya, termasuk rencana membentuk komunitas tari sebagai ruang kreativitas bagi anak muda. Dulur, budaya itu boleh berkembang ikuti zaman, tapi jangan sampai kehilangan jati dirinya, karena budaya ialah identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Setelah ini bakal ada info-info lainnya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan artikel tadi bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id pastinya ya.

0: popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Tari Panji Semirang yang merupakan tari tradisional Bali yang menceritakan tentang kisah Galuh Chandra Kirana yang menyamar sebagai Panji untuk mencari kekasihnya. Tarian ini menampilkan perpaduan gerak halus dan tegas yang syarat makna kesetiaan. Tarian ini berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan pendidikan nilai moral. Penampilannya sering dihadirkan dalam upacara adat maupun pertunjukan seni. Properti kipas dan kostum khas Bali menjadi ciri visual utama tarian ini. Keunikannya terletak pada ekspresi gerak yang memadukan kelembutan dan kekuatan. Kita beralih ke info selanjutnya. Gelung timpus yang merupakan tatanan rambut tradisional perempuan Batak yang memiliki nilai estetika dan fungsi praktis. Sanggul ini dibuat dengan melilit rambut hingga rapi dan kuat. Dalam budaya Batak, gelung timpus melambangkan kecantikan perempuan. Hiasan tusuk konde yang digunakan menyesuaikan status sosial pemakainya. Selain memperindah penampilan, gelung timpus juga memiliki fungsi menyimpan benda kecil seperti daun sirih. Sekian info dengan ingat perompat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi donor untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Yodulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah bersabda, besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya cobaan. Jika Allah menyukai suatu kaum, niscaya Dia akan memberinya cobaan. Barang siapa yang menerimanya, maka ia mendapat ridha Allah. Dan barang siapa yang marah terhadapnya, maka ia mendapatkan kemarahannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh denger ke yang ini.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur 59 menit lepas dari pukul 19, yang mana berarti Cek Yon bakal pamit untuk diri dari ruang dengar dulur. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya Malam bakal dilanjut lagi sama Cek Rasid. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon yang bertugas mengucap ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali Sriwijaya sore. Dengat lagi kita berada

Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial! Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hei teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmara? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Livau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Livau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei saya pikir di sini sudah . Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini? Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Dengan Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Hei, Pangeran Fatu Kitty!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Iya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman, yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih, kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Livau karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Patuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa sehingga mencari saya punya putri?
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik, Raja. Dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong? Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
8: Kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup damai itu indah.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin ya bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kau punya bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dari kau bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin, saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

0: Baik dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bertemu lagi di Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di Sriwijaya Malam bersama Kulo Ceraset tentunya. Di hari ini edisi 19 Juli 2026. Wah, daye. Dak nyangka hari ini ketemu lagi. Baik dulur sebudaya. Adapun acara-acara yang akan Ceres bawa ke untuk merewangin dulur tentunya di ruang dengan dulur. Pertama tadi ada sudah legenda cerita rakyat dengan judulnya Legenda Kolam Susu. Kemudian di acara selanjutnya yaitu Suara Sumsel Berdendang. Wah. Sampai jam 9 kita lanjut ke acara karaoke ria dengan pas-pasfoodnya lestari ke budaya kita. Dengan satu lagu daerah, kemudian bonusnya satu lagu dangdut. Wah, jadi cek itu intinya ya. Dan tidak bisa, tidak boleh telepon dua kali ya, atau masuk dua kali ya, karena banyak dulur kita yang pengen masuk juga. Artinya barang siapa dulur kita yang sudah masuk, jangan lagi masuk lagi, itu maksudnya ya. Oke dulu sahabat boyo, itulah rangkaian acara karaoke-nya dari jam 9 sampai ke jam 11 KGE. Wow, malu dalu ya. Baik dulur, itulah rangkaian acara yang akan Ceres bawa ke di ruang dengar dulu galu tentunya ya. Semoga yang Ceres bawa ke ini bisa menemani dulu bersantai ya di rumah dulu galu-galu oleh. Baik, lanjut kita ke acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Baik dulu lur, kita masuk lagi ke acara kita di Serjaya malam ini, Sumsel berdendang. Jadi dulu Subdoyo acara saya undang ke Perumpak Palembang di 0711-31-656 untuk bintang secara sheet untuk berpintar lagu lagu Sumsel tentunya sambil ya sedikit spesial mungkin berkirim salam untuk dulu kita. Baik, kita terima langsung di telepon kita. Halo, assalamualaikum Sumsel berdendang.
1: Waalaikumsalam Sumsel berdendang.
0: Wow, siapa nih?
1: DKS. Iya DKS.
0: Iya, apa kabar Nat?
1: Alhamdulillah, DKS sehat.
0: Ya, sehat teh. Apa? Itu tadi tidak dilanjut ke? Tidak dilanjut ke?
1: Kaget lanjut jam 9 kaget.
0: Iya. Oke deh.
1: Langsung jam 9 tuh lanjut.
0: Wah, itu dah.
1: Iya.
0: Nat, nah, sorry Nat, bukan itu deh, karena berhubung waktu kita tinggal setengah jam lagi Nat.
1: Iya,
0: nak minta lagu apa Nat?
1: Aku udah pengerti kan ngomongnya.
0: Eh, ngapain batuk banget?
1: Apa, Cik Ras itu yang, apa? Lancip, nian, ujung 8 ya?
0: Ujung, oh iya, ujung 8, ntar aku
1: ujung
0: 8
1: ya?
0: Iya.
1: Nah, itu bayar lagunya.
0: Siapa Nat ujung 8 Nat?
1: Hah?
0: Siapa ujung 8?
1: Uang itu Nat, biasa lah, tau kan?
0: Udah tau.
1: Tahu.
0: Tidak tahu.
1: Itu nang dua lagi winir.
0: Lancip. Terulang.
1: Ada cara sih. Kalau agak susah nyari ini, kita bertiba ya biar cepat.
0: Oh iya. Ngapa lah tak dapat ni? Salah dapat ujung apa judulnya eh?
1: Iya, aku juga lupa lah. Masa anda dengar lagu
0: ya? Kalau selain itu apa dia? Ntar aku.
1: Kalau selain itu.
0: Lagi dan aku cari. Aku cari suka di komentar sih kok nenek naik kalau bae masa kata nah. Karena waduh.
1: Kalau enggak iya kalau enggak kate modal lawo bae.
0: Oh, cak itu eh?
1: Heeh.
0: Oh, ya Pak Yo kalau cak itu sih. Iya. Saya
1: sama udah lemaknya duit kok itu kan. Iya. Kalau dia pertama cak aja kalau dak yang kedua tadi juga jadi.
0: Heeh, itu ya.

0: sini.
1: Kaki lu bentar.
0: Lanjut ke cara sini.
1: Eh?
0: Jadi nanti yang tadi lampunya lancip, bukan ujung 8.
1: Oh, lancip ya. Bentar.
0: Ujung punya lancip itu.
1: Bentar. Lancipnya P apa B ya itunya ya? Oh, lancip. Lancip ya. Oh, iya lancip. Siap, benar. Iya, aku siap. Makasih, Cik Robi.
0: Tahu.
1: Ya, aku sengaja, Bi. Pengen kalau tuh jujur kau tidak galak. Lancip gitu. Iya. Kalau Robi lagu apa, Bi?
0: Aku kalau tidak lancip, aku tak lagu
1: satu urus satu aja. Hai, cak kau ni tu, Bi. Bi, kap it malam ini, Bi?
0: Malam ini.
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Argentina, Bi.
0: Argentina. Kalau cak Yohan tadi macam Spanyol katanya.
1: Oi. Pasti kano bendera pasti bi ya?
0: Hah?
1: Bendera kalau?
0: Iya.
1: Hah?
0: Tahu juga ya?
1: Iya.
0: Aku kan kenal aku.
1: Iya. Robi tahu kan nyambung kan aku sebut bendera?
0: Oh.
1: Aku tuh sebenarnya gak terpengaruh juga bi kemarin itu bi. Pas nengok itu deh. Video bendera itu.
0: Bendera.
1: Ah tapi itu kan permainan namanya ini, Bi.
0: Permainan ya, lo jarang
1: sih. Iyo. Bukan masalah itu, nyurak ya.
0: Iya.
1: Pak Yubi, ada lagi, Bi? Iya.
0: Itu kan jarang sih.
1: Oke.
0: Kalau kata oke, boleh lah nyanyi lagu pop,
1: jarang sih. Kalau cewek cak kan, Bi.
0: Aku lah baca lagu kamu, jarang sih. Aku tak pernah masuk.
1: Oh, pantesan kau masuk pro satu, eh?
0: Iyo.
1: Aku pernah dengar Bi. Nah, juga Robi.
0: Iya, kalau baca nyanyi lagu
1: dangdut. Oh, boleh lah Bi. Ya.
0: Kalau bolehnya lagu pop terus aja, Pak.
1: Ya, itu Bi.
0: Kali ini. Boleh lah ya, jam 12 sama lah.
1: Nah, benar juga Bi. Wong nak kata lagi dengar Bi. Ya.
0: Iya.
1: Baru kita berdua Bi.
0: Iya.
1: Iya, Pak. Iya. Hai kau dengar jadi ngajak rusak Bi. Oke, siap. Iya, oke. Oke, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, di belakang Robi. Halo, assalamualaikum. Sumpah siapa rendang?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih demam, Princess?
2: Bukan Princess.
1: Oh, Princess ini gandus ini ya. Ah, dah mirip itu. Cering suaranya kak berubah Cering?
2: Berubah cak mana?
1: Iyo, agak berat cak itu.
2: Mungkin kamu kok kembar kalau?
1: Bisa jadi bener.
2: Kembar.
1: Kembar.
2: Tanggal lahirnya
1: mas. Kembar ketupat eh?
2: Nah,
1: pacak nian itu. Oke, nak dengar lagu apa Cering?
2: Lagu apa?
1: Lagu apa?
2: Lagu ini be apa? Aida, cerita keluarga
1: Wak Yen. Cerita keluarga ya. Cerita keluarga Wak Yen, Fahmi Sahab, siap.
2: Sudah ya.
1: Oke, Cik Eli.
2: Semoga kami bisa masuk di karaoke.
1: Amin.
2: Ya, itu deh Cik Rasul.
1: Oke, Cik Eli.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Sobat Layong, sudah 3 penelpon. Kita tambah sikok lagi ya, biar agak lengkap dikit. Halo, assalamualaikum. Samsul berdandang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, iko lagi nambah deh.
1: Dengan siapa nih, Cek?
3: Hah?
1: Dengan siapa?
3: Bodoh lah.
1: Gak.
3: Itulah kalau nasi kuburun tu mana
1: deh. Lagu apa?
3: Lagu daerah.
1: Yau.
3: Pilih kiri cerasit.
1: Lagu apa?
3: Lagu suwe. Kamu tahu kira-kira judul ni?
1: Suwe.
3: Kira-kira yang jarang diputar nah.
1: Oh.
3: Aku tu tahu dengan lagu-lagu judul dah tahu.
1: Oh, ya. Apa yuk? Cuba cari-cari ya.
3: Sudah judul ya. Kira-kira aku tu pengen tahu. Ya. Apa cuma hilang gitu.
1: Aw, apa itu lagu Rindu Nian kan ada?
3: Rindu Nian.
1: Aw.
3: Apa yuk?
1: Aw, aku kak Rindu Nian.
3: Oh, ya. Jadi malam ini kamu boleh membawa acara karaoke
1: nih? Oh, bulan nikah, dan bulan depan mungkin ganti lagi ya, kayak.
3: Oh.
1: Ulang.

0: Seneng gue cuk.
1: Kalau bulan Juli kek masih. Masih. Oh, bulan Agustus dak tahu tuh gue.
0: Agak rajin.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan aku masuk boleh.
1: Wow. Agak kita beli gas dek.
0: Ah itu aja rasanya.
1: Halo.
0: Ah baca rasanya. Sehat selalu ya.
1: Oh, sama-sama.
0: Oh, itu baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu kita lanjut ke lagu permintaan doa dulu kita. Ada lancip, lancip yang ada udah kati urusan, ada cerita keluarga wak yang ada rindu nian.
2: Lancip, lancip. Lanjut
3: lah. Iya, iya. Iya, Kak. Pasti ku habis kegelap.

0: Wahai dulur, kita balik lagi ke Sumsel Berdendang. Langsung aja kita terima di line telepon untuk menghemat waktu deh. Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Wow, siapa iko?
1: Sudah ngomong. Halo.
0: Halo.
1: Belum kerugian?
0: Belum. Iko masih di Sumsel Berdendang.
1: Oh, masih di Sumsel Berdendang.
0: Iya.
1: Tak lo,
0: Iko.
1: Kira tadi langsung grogi
0: ya. Ah, dah belum, belum.
1: Langsung buat buka grogi.
0: Ah, jangan kena marah lagi.
1: Oh, kena marah
0: Iko. Iyo.
1: Iyo. Iya yang kan jalanan dia ni.
0: Hai dah.
1: Marah lah pian. Nak jangan grogian terus.
0: Ih, sabar, tentu lagi.
1: Baguslah suara aku pada suara pian.
0: Nah, mentah aku dah eh.
1: Oh, minta lagu Alang Kepanjang Bulu Hidung.
0: Noh kau. Alang Kepanjang Bulu Hidung. Ngapa dah?
1: Lagu pian itu, Bulu Hidung pian.
0: Oh, ini yang itu ya, yang lari yang batu itu bulu?
1: Iya, yang kawan jelas itu. Yang pakai semata hitam.
0: Semata hitam ya?
1: Iya.
0: Payo.
1: Ada jelasnya kan, coy jelasin.
0: Oh, mati kau.
1: Tak lari ya, malah coy. Iya, thank you nian. Yalah kalau nak nyalain masuk
0: cek. Ayo siap. Yo.
1: Baru kali on nembak itu, kalau dia dapat pertama.
0: Nah itu eh.
1: Biar Nadia Saro masuk.
0: Oh, kau.
1: Ya aku nak nganggu ke Nadia kali.
0: Oh eh.
1: Tadi tamu apa malam ini?
0: Tadi. Iya.
1: Yang dah tolong tahu jam tak?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Iya.
1: Kata masih dah belum?
0: Tak belum.
1: Ah. Wasa aku gitu.
0: Oke, siap.
1: Ya. Udah cerasi sampai bertemu di itu kerukian
0: kalau mau. Siap.
1: Makasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima syukur lagi ya di belakang Aspinjo kata Hendra Aspinjo. Halo, assalamualaikum Sumsel Berdendang.
2: Sumsel Berdendang.
0: Wah, orang diri kau.
2: Orang diri, apa kabar, Cek?
0: Baik. Mau mana? Iya.
2: Kapan dari mudik balik ngecek tadi ke Palembang?
0: Iya, air rasa orang gue dalam lagi kok.
2: Ngapa?
0: Gulu kilir kok yo, tak berhenti lagi.
2: Oh, iya. Udah aja tapi cek.
0: Ah, iya. Wow, udah tak lola iko. Lola yo. Pagi, Pak Mano, lagu apa?
2: Lagunya apa? Sumsel Berdendang.
0: Iya, Sumsel Berdendang.
2: Lagu daerah?
0: Iya.
2: Ngapula,
0: ini ngapul lagi kira ya?
2: Kira-kira.
0: Ini ngapul lah?
2: Kuit bengkok, Cek.
0: Wuuuh. Aw, bukan musuh. Jarak pula ya, bentuknya tak bengkok ya?
2: Iya, menurut. Parang.
0: Itu loh, jaga tuh. Pajak ngait.
2: Iya,
0: pun
2: bengkok, tengkuit.
0: Iya, tengkuit, untuk merumput.
2: Iya,
0: untuk jatuh-jatuh itu. Payo apa itulah?
2: Ya lakunya ada cek ya.
0: Iya. Kaki masuk itu ke kurkin lagi.
2: Buka dia ada karaoke.
0: Iya udah iko.
2: Aku nak kuwakilkan bae ko cek ras kita
0: apa-apa. Wah, wow, tak apa. Nah itu yo. Payo lah
2: bae.
0: Iya. Payo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, dengan diterimonyo Cek Johan tadi ya, mengakhiri kebersamaan kita di Sumsel Berdendang. Cek Asid mohon pamit di acara Sumsel Berdendang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dengar ke lagunya Cek Asmin tadi, Alang Kepanjang Bulu Hidung.
3: Ini bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit ida anginan nunggu.
4: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau begejek, nyari duit. Orang iki, orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Kita balik lagi ke acara tu. Kita dangdut. Wow. Jadi kita di sini dulu-dulu pacak meminta lagu karaoke. Wah, okay. Tapi pertama lagu daerah, bonusnya kaget baru lagu apa namanya? Dangdut daerah. Untuk satu jam berikut ini kita sesuai dengan prosedur dulu dah eh. Kecuali dek ada dulu lagi kalau lah sungguh-sungguh baru kita baru nyanyi dangdut langsung berapa apa dah eh. Payu. Cara saya terima di line teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah. Wow.
1: Ayo, lestari ke budaya kita.
0: Wih.
1: Alang. Doa wong jahat itu, weh, itu tuh tidak iya, bang.
0: Alang kecikat tangan buat Eko.
1: Iya, tidak ini berkat doa wong yang itu tadi lah.
0: Yang mana tuh? Hah? Yang mana?
1: Doa wong yang jelek-jelek tadi.
0: Yang jelek-jelek tadi, ya. Eh?
1: Oh, iya. Kalau terzolim itu, doanya makbul biasanya. Awas salah pencet lagi Cik Rasir.
0: Iya weh. Oke siap.
1: Salah pencet lagi ganti.
0: Weh dah. Cik Nat, lagu daerahnya lagu apa Nat?
1: Yang itu loh tadi.
0: Apa tuh?
1: Yang
0: Ayam dan lape.
1: Iya.
0: Oke siap. Wah. Baik dulu kita dengar ke suara Markona. biar terganggu konsentrasinya. Oke Nat eh.
1: Iya.
0: Oke.
2: EMP Studio.

0: artinya apa dia tu, Nan? Ayam dan lapar apa, Nan?
1: Ayam dan lapar tu ayam aku lepas.
0: Oh, kuah. Aku kira ayam dan lapar.
1: Kalau lapar tu lita.
0: Oh, ayam dan lita. Oi,
1: nah, oi. Ya,
0: itu dah eh.
1: Tapi tak lagi lita, lagi lapeh.
0: Lagi lapeh dah eh. Okey, siap. Macam mana lagu dangdutnya?
1: Dahsyat.
0: Dahsyat, siap.

0: Wah, dahsyat. Asli dahsyat.
1: Ya. Minggu kemarin kan tak jadi lagu ni kan. Minggu ini rezekinya. Berkat doa wang yang jelek tadi.
0: Alangkinya dah eh.
1: Ya. Aku doa ke dia masuk. Aku bagus doanya.
0: Bagus, iya.
1: Tapi kaget jam 12 masuknya.
0: Mati kau.
1: Iyalah, untuk galau-galau baca rasit eh.
0: Okay, siap.
1: Berkecuali eh. Iyalah, untuk cik rasit selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu cik rasit eh.
0: Okay,
1: barang
0: makasih.
1: Sama keluarga di rumah eh. Agak balik hati-hati cik rasit. Mak bedak cik jemput ini.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ongkos ku titip di sapang depan eh.
0: Cak tahu ni ya.
1: Iya. Ya itu cik rasit eh.
0: Okay Nat.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Nadia Tergalung eh. Wah, di belakang Cik Nadia Tergalung. Kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Payo lestarikan budaya kita.
0: Nah, alhamdulillah wa syukurillah wala qala qata illa billah lazim. Woi.
2: Nah, dengan pula.
0: Iya. Halo, macam mana lagu yeah. Daerahnya apa gapo?
2: Masih lagu daerah eh.
0: Ah.
2: Lagunya Semele baik, Cik.
0: Semele.
2: Dari Karsimon.
0: Oke, semula Karsimon eh. Lagu Karel Simon. Jangan ndak muncul Karel Simon. Yo. Lama ndak muncul ya. itu SP dah eh, bukan lagi itu. Simon Perbadi itu.
2: Minggu kemarin masuk.
0: Hah?
2: Minggu kemarin masuk.
0: Karel Simon. Simon SP Perbadi, Simon.
2: Oh.
0: SP.
2: Tidak, eh. Ini yang nyanyinya karena Simon, bukannya Simon pribadi.
0: Itu aja aku tuh.
2: Ada pemain bola Simon itu.
0: Oke Cita, siap?
2: Ya.
0: Oh, lagu itunya apa Cita? Lagu dangdutnya kan? Biar aku cari dulu langsung.
2: Oh, dan ini tidak. Ini be, apa? Bukan tak mampu be. Mirnawati.
0: Mirnawati. Tak mantu minta mak minta mati ya. Okey siap. Okey Cita.
2: Yo.
0: Okay, ya.
2: Nah, masih tengok ni mana nak menyanyi.

0: Wah, ikan nusu dah eh.
1: Tadi kan dari Padang, Madara Barat. Ini kita ini Besemah.
0: Besemah. Balik kita rasa kita dah eh. Ayo siap. Lanjut.
1: Siap.
0: Oke, siap.

0: Sampai cuma lagu baik tapi eh.
1: Untuk galau-galau baik je. Kecuali. Siap lah yang nak masuk
0: eh. Iya.
1: Cek,
0: Cek, kita makasih langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Ita Marpaung, Cek Ita Marpaung pulo. Budoso, Cek Nat, jangan ajar Cek Nat ah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barikan budaya kita.
0: Wah, dengan siapa ni Cek?
2: Dengan Wong Tubu tu lah.
0: Wong Tubu tu lah eh. Payu, lagu daerah lagu apa?
2: No, lagu daerah boleh.
0: Au.
2: Au. Siapa ni aku pacar setak sekutung lagu pak.
0: Tak apa-apa.
2: Tak apa-apa.
0: Au.
2: Agamu mak mandu juga.
0: Au, au.
2: Lagu Dirut weh.
0: Dirut eh.
2: Au. Cuma dikit aku lah hafal eh.
0: Tak apa-apa. Kita setengah beda eh. Kaget. Nah. Kaget baru kita langsung ke itu dah eh.
2: Haa.
0: Siap.
2: Goyang lagi ya, cerita.
0: Iyo, lagu itunya
3: baru Power Rangers.
0: Eranya apa dia?
2: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut dia.
2: Lagu dangdut deh, tubuh ambil dari Mansur be.
0: Apa itu ni?
2: Cinta bukan daun keladi. Ya.
0: Cinta bukan daun keladi. Mansur. Mansur original.

0: cari juga biar kita langsung itu ya kira-kira. Siap cek?
1: Oke.
0: Nah, aku diikut dulu gitu ya.
1: Lirik.
0: Ya, siap.
1: Ngiring ke kamu, Cek.
0: Au. Kita tubuk saling ngiring ke, Pak, Rek?

0: Cak Soro Irfan, oi. Kan usul. Cak Soro itu Irfan.
1: Bukan Cak Soro itu tadi, di Rut tadi.
0: Wah, Cak Soro Irfan Mansur kayak.
1: Bukan lagi. Irfan ada
0: di mana dengar? Lagi itu yang merantau kayak.
1: Tapi sebab tebu. Aja tu mungkin rumput kali-kali aja. Ucapan selamat malam ya. Yang lagi di jalan hati-hati aja.
0: Benar.
1: Jaga baik keselamatan tubuh tu lu. Aku tu doa kece Rasid juga ya. Hati-hati kalau balik lagi ya. Aku ngeli jalan kan.
0: Agak awak nak ngeli jalan ke nomor.
1: Itu aja Rasid. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dulu kita tak nyangko. Bagus suaranya, oi. Kan usuh. Pak Yu, Pak Yu, itu dah datang Palembang lah, kek. Kita terima di belakang dulu, gitu, kek. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, oi, abang ganteng?
0: Wah, bang, bang. Ay, masuk, alhamdulillah, dah, lah lama,
2: Siapa lah ini?
0: Ay.
2: cek kamu.
0: Cak mana? Malam ini lagu apa daerahnya?
2: Oh ya, di daerahnya.
0: Oh iya.
2: Nah, ini aku berat.
0: Dah apa-apa, dikit aja lah.
2: Iya ya.
0: Masalahnya gitu sesi pertama, sejam. Nah, 10 menit lagi, kata lagi. Kalau agak, tapi kalau nggak galak, payo. Lagu apa lagi?
2: Oh iya ya. Lagu daerahnya ini, be, Bujang Buntu.
0: Bujang Buntu, wah pakam ya. Bujang Buntu.
2: Iya.
0: Boleh lah kan.
2: Ada tak?
0: Ada. Pokok tenang bah itu.
2: Coba putar ke dulu dikit. Aku nak dengar nyala bukan kalau lain.
0: Oh iya, iya. Siap-siap. Benar.
2: Iya, takutnya lain kamu. Mm-mm.
0: Lagu Jambi ya?
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya? Ini bukan.
2: Bukan. Oh bukan Bujang Buntu, Buntu Manja, balik sek.
0: Buntu Manja.
2: Iyo. Buntu Manjang.
0: Oh ada Buntu Manjang ini aneh.
2: Iya Buntu Manjang bukan Bujang Buntu. Terbalik.
0: Yang ini bukan.
2: Lain sek.
0: Bentar lu, ada lagi bentar. Siapa?
2: Dari ini dia tuh, dari Prabu Muli.
0: Buntu Manjang.
2: Yang lain bacak.
0: Bentar. Dari Pramuli ya. Kenapa? Kita rengek ke kalau dari Pramuli.
2: Oh iya. Ya kalau lama ego, kasihan kelihatan yang lain nak melo.
0: Ngapa cak remek galu cak? Yang ini bukan?
2: Nah, elah itu.
0: Ini ya? Yang ini? Iya. Oke siap.

0: Oh ya sudah. Oke, kalau lagu itu
1: nya bukan maksudnya tuh kasih tahu Cicak Mano dikit.
0: Aku enggak tahu juga lagu Cicak Mano. Oke, kita lanjut ya. Lagu dangdut apa dia?
1: Ya lagu lain dulu dong, Cik.
0: Dangdut apa dia dangdutnya?
1: Dangdutnya?
0: Ya.
1: Kertas dan api dangdutnya.
0: Kertas dan api ya. Ngapok kertas dan api pasti terbakar dia.
1: Terbakar?
0: Iya. Siapa ya?
1: Dengi-dengi kayak di sini. Apa ya?
0: Bentar, aku kesik dulu dari sini. Apa terlalu dekat dengar dia tak kau tu?
1: Tidak juga
0: Tidak dulu ya. Siapa ya?

0: Iya.
1: Kalah kau, Andra. Jangan.
0: Cuma daerahnya tadi macet tuh.
1: Iya.
0: Nggak ngasih tahu permulaan, ada ingat aku.
1: Itu ya?
0: Iya. Ya kirim lagi cek dikit ya.
1: Oke, siap Andra.
0: Iya, buatnya Mang Putra ya, Mang Akbar juga ya. Yuk Nadia, Mang Rizwan, Mang Iwan juga di Kertapati. Ado juga Yuk Rita, Yuk Nadia ya. Ada gerbalan juga buatnya, siapa lagi?
1: Galo-galo be ya.
0: Mang Ujuk Sako kan Ujuk 035, Mang Pen juga ya, di Langkan ngadi gasing.
1: Oke.
0: Ya itu be. Ya.
1: Oke, Andra.
0: Ucapannya semoga sehat selalu. Makasih weh lah baca pembeloan.
1: Oh, sama-sama.
0: Yang kemarin tuh enggak bisa, enggak masuk aku. Iya, kamu nyuruh. Ya spesial, Cek. Spesialnya untuk Anggi ya. Ucapannya doa yang terbaik bareng keluarganya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Cek Rasid juga ya. Hati-hati kalau balik.
1: Yo, sama-sama.
0: Yo. Yo, satu siapa yang masuk tadi tuh?
1: Oh, Mang Pian.
0: Jenguk jalan katanya tadi.
1: Iya.
0: Mau mano udah jenguk jalan
1: ya? Ah, lombor eh.
0: Ya, tapi aja ya. Makasih okay. Waktunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andra Moreni mda ya. Di belakang Andra Pak kita ketemu lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Dari kebudaya kita.
1: Wih. Rian.
2: Apa kecil-kecil?
1: Alhamdulillah baik. Tumben dan lah masuk ya. Biasa kok agak dalam dikit kau tuh.
2: Tidak nih lagi santai-santai baik.
1: Lah sudah di itu di tempat jualan?
2: Iya baru nyampe rumah.
1: Hah? Rumah?
2: Iya baru nyampe rumah.
1: Malam ini tidak jualan?
2: Jualan, cuma nak nyampe rumah.
1: Oh, cak itu.
2: Iya.
1: Yan, lagu daerah iya. Lagu apa Yan?
2: Ribang Kemambang eh.
1: Ribang Kemambang.
2: Iya.
1: Aku nak balik. Kalau itunya, kalau apa namanya?
2: Perjuangan dan doa ya.
1: Wih, mantap.
2: Roma Irama ya.
1: Wow, perlu. Perjuangan dan doa.
2: Iya.
1: Roma Irama. Kita cari yang ori ya. Oke, siap Yan. Yang
2: siap.
1: Lagu daerah dulu nih ya.
2: Iya. Nah, dia Ela Aretha.

0: Bukan gala pokoknya.
1: Ya, bukan gala.
0: Ngapa?
1: Jangan tidak pokoknya itu.
0: Bukan gala.
1: Iya. Ay, awak mana jadi kenanya itu? Iya.
0: Ayo minum-minum dulu. Macam mana? Apa langsung?
1: Laju kelas.
0: Laju kelas, siap.
1: Mang Roma nyanyi lah.
0: Iya.

0: Wiha.
1: Iya. Buat yang tersayang eh. Buat istri tersayangnya besok ditunggu bela eh.
0: Oh siapa nih an itu eh?
1: Ada gawean lah itu.
0: Wis dah.
1: Pokoknya kalau udah beres kaget dihubungi lagi lah.
0: Wis.
1: Iya. Kalau sayang selalu bela ya.
0: Wis.
1: Buat kacik lah sih.
0: Oi.
1: Semua tugas semoga sesali ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian sudir mana eh? Di lapak di belakang Cik Rian kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Kami lestari kebudaya kita.
0: Wah, Cik Princess eh.
2: Iya halo.
0: Ngapo? Aku masuk. Kenapa masuknya? Nggak,
2: aku lagi ini eksekusi nomor.
0: Oh gitu. Nggak langsung lagu dangdut atau lagu daerah dulu?
2: Daerah dulu boleh.
0: Boleh siap. Lagu daerah apa?
2: Kayak biasa.
0: Apa tuh?
2: Gadis Limbu Bujang.
0: Gadis Limbu Bujang. Gadis Limbu Bujang.
2: Kenapa suara jadi duit?
0: Bedenging.
2: Nah, ini pasta.
0: Oh.
2: Nih masih.
0: Nah, ngapo? Itunya apa namanya? Lagu dangdutnya apa?
2: Cukup ini cintai aku karena Allah tapi yang ori.
0: Cintai aku karena Allah. Original ya? Yang original. Cintai aku karena Allah. Lagunya Nopi Ayla itu yang itu ya?
2: Iya.
0: Yang itu apa? Oke siap. Gadis Limbu Bujang dulu ya.
2: Oke, siap.

0: Okey.
1: Hai, dah lanjut.

0: Jadi segala sesuatu itu karena Allah ada, eh?
1: Iya, betul. Nah, ada yang lupa lirik tadi. Sudah lama aku nyanyi lagu ini.
0: Wih, enggak apa-apa. 97.
1: Oke, terima kasih. Asyik yang ganteng boleh request lagu, dak?
0: Lagu apa tuh?
1: Coba nyanyi dong Ikan Dalam Kolam, aku request.
0: Ikan Dalam Kolam, eh?
1: Iya.
0: Kayak kita pancing ke ikannya, nek, eh?
1: Oke, boleh. Kita pindangkan ya,
0: nek. Iya. Siap-siap, ya.
1: Kolam spesial, eh?
0: Oke, siapa tuh?
1: Semuanya putri-putriku yang imut-imut ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Tatasha, ada Ica, Nakusha, Elit, sama Miki ya.
0: Oke.
1: Caranya selamat sayang deh.
0: Oke.
1: Makasih karena sih selamat.
0: Oke, Cek Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cek Sisi Flaju, siapa lagi? Halo, Assalamualaikum.
2: Cek Rafi, banyak sekali kebudayaan kita.
0: Dengan Cek siapa?
2: Pipit, Cek.
0: Cek Pipit. Tarang tutu, eh?
2: Daluan tak ini ya?
0: Tidak juga. Tak langsung lagu dangdut apa itunya daerah juga?
2: Dangdut boleh.
0: Langsung ya?
2: Ah, okay. Alhamdulillah kalau paca-paca itu.
0: Iya, karena lah dalu dah, eh?
2: Oh.
0: Tapi kalau nak lagu daerah juga kita siapkan.
2: Oke, sedangdut baik.
0: Langsung ya, okay, siap.
2: Nak lagu gendang deh.
0: Apa judulnya tu?
2: Apa ya? Kejam.
0: Ay, ngapo?
2: Salah.
0: Apa?
2: Karena pengalaman.
0: Nah, ini loka balik bandar ini karena pengalaman, eh?
2: Elvi suka Sisi, jangan tidur dulu ya, Sisi.
0: Karena apa tadi?
2: Pengalaman.
0: Pengalaman Elvi.
2: Breong siapa Cik Rafi?
0: Sorangan.
2: Korang.
0: Ngapo?
2: Aduh Razia. Razia wong ganteng.
0: Genteng. Oji Nadia tuh genteng.
2: Genteng. Kamu mau kloteng.
0: Iya. Siap Cek, eh?
2: Oke. Sisi lanjut lagi sih. Dedek Ratore.

0: Habis.
1: Habis ya. Oh, tapi nyampe juga.
0: Iya. Makasih banyak Cek Rafid ya.
1: Oke, Cek.
0: Mudah-mudahan sehat selalu, Cek.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit ya. Kita istirahat sebentar dulu sepuluh ya. Cek Rafid minum sementara ya.
2: Mang Cek Bicek dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita karaokean. Kita terima di line telepon kita. Halo, karaoke.
1: Assalamualaikum.
0: Wah,
1: akhirnya dapat.
0: Payah kita lestarikan
1: budaya kita.
0: Wah.
1: Kita.
0: Woi,
1: bolehlah keramat ni ane bibi itu.
0: Woi, dah. Kan lagi dah eh.
1: Untung tak jam 12 yang masuk.
0: Oh, ya asli.
1: Iya, bolehlah keramat bibi itu.
0: Wah, jangan itulah.
1: Jadi rudu masumpah ya.
0: Baik. Siapa nak nyanyi? Jasmine apa Jasmine?
1: Langsung dangdut.
0: Iya. Enggak salah.
1: Langsung dangdut berduaan
0: we. Oh, payo.
1: Bibi. Langsung dangdut berduaan yang masih semuanya antri.
0: Heeh, payo payo. Nah, lagu apa Bunda Ted?
1: Bunda Ted.
2: Lagu Cinta Bukanlah Kapas ya.
0: Cinta Bukanlah Kapas.
1: Cinta dia.
0: Cinta Bukanlah Kapas.
1: Iya. Iya, Cek.
0: Cinta bukanlah kapas. Siapa tu nyanyi? Cinta bukanlah kapal,
2: Iya, Cek.
0: Iya, Istalia.
2: Iya.
0: Okey deh, siap.
2: Okay,

dengar ke? Jangan galak balahan. Jangan tekak bantal. Yo. Bukan kapal. Siap-siap.

0: Teman bercanda tinggali.
1: Iya.
0: Sama nak tinggali, kaya ni bungkusnya galo.
1: Nah, itulah.
0: Bontelnya galo, makanya. Tak ada kuali, makanya. Yalah, untuk cerasin.
1: Okey, siap.
0: Masih banyak yang ngantri di cerasin.
1: Iya.
0: Cerasin yang selalu, mudah rezekinya, mudah urusannya.
1: Amin, sama-sama. Yo.
0: Jangan lupa tanggal 26.
1: Oke, insyaallah.
0: Aman tidak kami gari ke Talangkraman. Ya, makasih cara sudah.
1: Oke, Cik Asfin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asfin Asmi ya. Di belakang Cik Asfin kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, dengan siapa nih, Cik?
2: Ayo rayakan.
1: Payu kita budayakan.
2: Oh.
1: Payu kita.
2: Oh, Cik Asfin gitu. Sebenarnya itu baru, pendatang baru. Wah. Tapi pendengar lama.
1: Oh, iya. Cik Basu.
2: Ayo rayakan.
1: Budaya ayo. Kita. Ayo kita lestarikan budaya kita.
2: Oh, ayo kita lestarikan budaya kita.
1: Ayo. Dengan siapa, Iko?
2: Dari Cik Emi.
1: Cik Emi.
2: Oh. Ya, Cik. Dari Payaraman, Lubuk Bandung.
1: Ay, para. Aku diketiau. Para itu membekelang berpedusun. Pati, Cemi sedusun dengan itu, dengan Mang John ya?
2: Oh ya, ano, sekecamatan.
1: Oh, sekecamatan ya?
2: Iya, Payaraman, aku Lubuk Bandung.
1: Oh, iya. Payu, itu Cemi nak dengar lagu apa, Pak Kori?
2: Lagunya Pertemuan Dua dari Rita Sugiarto.
1: Pertemuan Dua ya?
2: Anginan, Cek, di tempat kami.
1: Oh, itu ya?
2: Cik Asmi goyang lagi, Cik Asmin.
1: Iya.
2: Nadia, Cik Ita, goyang.
1: Payu, Cik ya?
2: Anggi, iya insya Allah. Siap.

0: Hai, akhirnya ya sampai juga.
1: Malum lah, anu cara saya baru belajar.
0: Wah, kamu baik. Belajar galau kita gini. Iya.
1: Iya, iya.
0: Tapi
1: itu cara saya. Ya.
0: Tapi terdengar ai lah biasa. Tiap
1: iya.
0: Ya tiap tempat orang tumbuh-tumbuhan laju nyanyi.
1: Ya, terima kasih, Mang Sei.
0: Yo, sama mau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CMI, ya. Oke. Di belakang CMI kita terima lagi. Halo.
2: Ya, halo. Bayu lestarikan budaya kita.
0: Wah, Bang Napi nih.
2: Iya, betul.
0: Eh, Bang Napi, nak lagu yo. Daerah dulu apa langsung dangdut?
2: Langsung ke dangdut bae. Jadi, okay. Pacak ke bagian gale-gale.
0: Gale-gale. Apa ya judulnya?
2: Malam Ika, coba-coba kita lagu Melayu ya, dari El Corona ya, judulnya Hayalanku.
0: Hayalan.
2: Nah, dari awal nian mutarnya ya, jangan baca kemarin ya.
0: Hayalanku apa deh? Siapa dari mana?
2: Hayalanku dari El Corona.
0: Dari El Corona ya.
2: Nah, dari awal nih ya, supaya udah bingung mengapa nyanyinya ya.
0: El Corona ya.
2: Aman. Emi Lubuk Bandung, Nadia Sukabang 1, Bang Hendra Widodo.
0: El Corona, oke, siap, aduh dapat. El Corona, Corona ya.
2: Halo, Bang.
0: Siap. Siap ya?
2: Yo. Mbak Yuni, di Blitang.
0: Apa dah itu dia, Cik?
2: Belum, ya?
0: Bentar, Cik. Kok dah keluar suara? Oh. Kita ulang lagi, Cik, ya?
2: Ya.
3: Mohon maki.
4: Mohon maki.

0: asli lagu ini susah.
1: Susah.
0: Wih, boleh lah Bang Napi.
1: Makanya aku sebut tadi coba-coba ya. Karena susah itulah ya. Pokoknya buat segala-gala baik yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali ya. Selamat malam baik. Nah, yang selalunya nyenggol tuh Wak Pet ya, Wak Sobari ya.
0: Wak Sobari.
1: Ucapannya selamat malam ya, selamat mendengarkan ya. Nah, untuk Mang
0: Asid.
1: Mang Rasid ya. Selamat bertugas Mang Rasid. Semoga sukses sehat selalu. Baliknya hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Coba Mang Rasid.
0: Ada ganti spesial.
1: Makasih waktunya. Spesialnya pokoknya buat pendengar perempat ya.
0: Oke.
1: Dengerin terus ya.
0: Oke.
1: Untuk Mang Rasid selamat tugas, sehat selalu Mang Rasid.
0: Makasih.
1: Makasih waktunya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Napi jaga raja ya. Oke deh. Di itu trimo di belakang Bang Napi. Halo.
2: Lestarikan budaya kita. Assalamualaikum.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
2: Nah, sama Ari ini di Musibah Yasin.
0: Serius?
2: Ari.
0: Ari ya?
2: Ya, di Musibah Yasin.
0: Oke. Bang Ari nak karaoke lagu apa?
2: Nah, lagu dangdut gue ini macam apa?
0: Apa dia jenisnya?
2: Yo, Bingkisan Luka.
0: Oh, ya lagu saramnya Bingkisan itu.
2: Kita belajar, maksud posisi kulup nanya kilir bukan urusan.
0: Wah, kocak orang diri juga kau ya. Siap cek ya?
2: Insyaallah.

0: Sama-sama.
1: Iya. Oke, salam-salam yang selanjutnya.
0: Boleh, silakan lanjut.
1: Buat Aldo ya di paling, buat Putra Bansan, buat Pak Sobari juga, buat Fauzan, buat Eli juga di Gandus, buat Mbak Pipit sama Kang Mamannya. Buat semuanya aja lah. Dari A sampai Z tanpa terkecuali, salam kom. Buat Tunggu hari itu. Nah itu, sukses selalu, sukses selalu bareng keluarga.
0: Oke.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita termo lagi di belakang dulu kita tadi. Halo, assalamualaikum. Halo. Ay, caknya salah sambung ya. Halo, assalamualaikum. Payo lestarikan budaya kita.
2: Payo lestari ke budaya kita.
0: Nah, dengan siapa cek?
2: Oh, yang digasing cek
0: tadi. Oh, udah bukan musuh dah eh.
2: Iyo, kawan lama.
0: Kawan lama.
2: Iyo, lama nak ancu.
0: Sampai di lagu apa?
2: Lagunya berputar we. Eh? Lagunya berputar dari Bang Haji.
0: Berputar.
2: Produk kehidupan tu.
0: Oi. Aku nak fikir apa lagi. Produk kehidupan Bang Haji.
2: Iya.
0: Siap.

0: Hai.
1: Kenapa sih?
0: Hah? Akhirnya nyampe juga deh.
2: Nyampe juga. Yo ditambah lagi deh.
0: Payo.
2: Yo ditambah ke buat Mang Napi ya di Jagaraja ya. Eh. Mm-hmm. Buat Jepitil juga ya. Mm-hmm. Cita juga. Mm-hmm. Buat Pet ya. Mm-hmm. Bang Helmi. Mm-hmm. Akbar, Aspin. Mm-hmm. Sarul. Mm-hmm. Di Pitung buat Sisi Nadia kayak pokoknya galau-galau apa ya
0: galau-galau ya
2: iya yang diburi kalau masih nak nunggu sih lah ya buat Cik Rasid terima kasih atas waktunya okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, kita terima lagi. Halo
3: assalamualaikum.
0: Payu kita lestarikan budaya kita.
3: Lesikan buat kita.
0: Akhirnya masuk kan?
3: Iya.
0: Wah, dah. Jadi macam mana langsung ni?
3: Langsung buat cinta sampai di sini. Dari Bang Mansur eh.
4: Cinta sampai di sini.
3: Kawan-kawan, Bang Sarul berjuanglah. Mas Paujan juga, Bang Abar berjuang.
0: Lanjut.

0: Resek
1: ke
0: radio
1: kita. Resek ke? Ah, dah.
0: Iya, ujung-ujung lah.
1: Oh, tapi bagus di Biko.
0: Hah?
1: Tapi bagus suara kamu di radio
0: sih. Oh, bagus. Uji cerah sih. Uji uang itu jahat galau sih itu suara.
1: Oh, andoy, bagus.
0: Oh, terima kasih.
1: Bukan musuh.
0: Pujiannya, irungku bekal, pokoknya dunggu tuh. Tetap cerah sih. Digoyang kita ya.
1: Iya, iya,
0: iya. Masih kawan di belakang masih nunggu.
1: Siap.
0: Ada Bang Akbar sama Pak Sepuja nunggu juga.
1: Oke. Okay.
0: Iya, siap. Nasid, makasih ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau lagi di belakang dulu kita tadi, Putra Jalur. Halo, assalamualaikum.
2: Payo lestari ke budaya kita.
1: Nah, Anggi ya?
2: Iya, saya rasa.
1: Wis, belum tidur, Gi.
2: Kemalaman, nih.
1: Kemalaman. Siap. Langsung? Tunggu-tunggu
2: dari
1: tadi.
2: Dari Christina, saya rasa jatuh bangun.
1: Jatuh bangun, nih.
2: Okay. Yang Christina, saya rasa, ya.
1: Okay. Jatuh bangun, Christina.
2: BM ayo Nadia. Cek busi.
1: Mang Helmi. Oke.

0: Cik Rafi.
1: Oke, selesai Anggi.
0: Yang gue untuk gala-gala be, Cik Terkesal ya. Untuk Cik Rafi-nya, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggita. Wes, ya kan asu eh. Kita terima lagi di belakang Anggita. Halo.
2: Alhamdulillah. Dekat dong, sabar oi.
1: Oi dah. Ayo nak mana nak jadi kita?
2: Nak di konteng ini dia ni.
1: Oi dah.
2: Sehat, sehat.
1: Sehat.
2: Bang Api masuk lagi, masuk kalau tanya.
1: Iya.
2: Bang Iwan masuk tak?
1: Belum.
2: Belum ya.
1: Iya. Mana?
2: Aduh, di Eni tadi.
1: Oh, benar.
2: Eni, Bang Napi, masuk kalau eh. Itulah, ngotek lah, Cik Adin.
1: Lagu apa?
2: Ngotek lah.
1: Ngoter?
2: Ngoter
1: juga ya?
2: Ngotek-ngotek lah, Cik Adin. Dia bergoncak. Bang Eni, yang tolsa, ya. Kendi Langsing, Kendi Langkat, Nadia, Pipit, Mang Amaman, Mang Hendra Widodo.
1: Apa cak judulnya cak?
2: Bujang Tembokan.
1: Bujang Tembokan.
2: Aju ke Cik Kasin. Apa lagi yang ngotek ini? Sisi, Mang Uju, Mang Iwan. Uju Sol, Tiga Limu, Gon. Mang Obi, Andra, Anggi.

0: Ui,
1: dah ingat nak di hotel kena mencek asid eh.
0: Iya. Kita terima sebab lagi pokoknya.
1: Cek asid.
0: Iya.
1: Semoga penggemar perempat pada sehat galo.
0: Amin, amin, amin.
1: Terutama cek asid. Jangan bosan-bosan deh ngibungi kami cek asid.
0: Oh, sama-sama cek.
1: Iya, cek asid deh. Semoga cek asid sehat-sehat deh.
0: Iya, sama-sama cek.
1: Sama-sama kita pegang Argentina cek asid. Itu bet dulu cek asid.
0: Pagi Pak Pet.
1: Jaga kesehatannya eh.
0: Sama-sama Pak Pet. Yo.
1: Buat galo-galo. Rumah perempat. Semoga pada sehat galo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi sikok lagi di belakang Pak Pet ini. Ini penutup, penelpon penutup. Wah, kita siapa yang paling beruntung ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dulur.
0: Wah, kan juga tuh Mang Odon.
2: Putra Jalu.
0: Putra Jalu. Hai dah, kalau salah terus aku nih. Putra Jalu, alhamdulillah terakhir deh.
2: Terakhir nih anjir
0: deh. Iyo, hai dah, untung ada Pak Pet tadi ya.
2: Nah, ada wapet tadi lah ini gara-gara.
0: Gara-garanya udah eh. Payun, lagu apa gitu malam ini?
2: Lagu duet,
0: ya Rasid.
2: Cari kebiduan di situ bisa, dah.
0: Oh, duet eh. Lagu duet. Apa dia judulnya?
2: Kalah, ya Rasid. Apa main ini ya? Nah, bagus ya. Ada
0: dah. Aduh.
2: Video dari situ.
0: Iya.
2: Iya.

0: Oi.
1: Sedikit ya, dikit lagi ya.
0: Oke, okay. Lanjut.
1: Sebari tadi ada hari juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak salam kompak malam.
0: Mm-hmm.
1: Lalu gue nak tidur.
0: Iya.
1: Itu jendela kompor. Ada cara sih.
0: Bener.
1: Periksa kembali.
0: Periksa kembali.
1: Pintu gerbang.
0: Mm-hmm.
1: Itu baca rasin.
0: Oke, siap.
1: Baca rasin.
0: Mm-hmm.
1: Tugas ya. Yo.
0: Oke, Cek. Siap.
1: Selalu. Banyak rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Baliknya hati-hati, Cek.
0: Iya.
1: Nunggu malam, ya, Dak?
0: Iya, benar.
1: Satu setengah ngantuk, kan? Pelan-pelan, deh.
0: Iya.
1: Sampai ke tujuan dengan selamat.
0: Amin.
1: Terima kasih, Cek. Ya.
0: Oke.
1: Terus waktunya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Sudah kita akhiri acara kita Karukiryah. Wah, sudah kita terima tadi terakhir Bang Putra Jalur. Woi, sukan musuh. Kita lengkapi acara kita dengan lagu yang telah Cepi pilih kita ya. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda yang mana Tuan senangi. Janda yang putih

0: Pak Pet, kita goyang lagi Pak Pet.
1: Baik dulur, kita lagu penutup ini ya.

kabab ati asma ujang kukap sasat na gening kaanger pati manusang tinujung ko bigan pati jeng saha jeng etapong awa.

0: Wah, dulu-dulu re, lagu lah terakhir dari Cik Kasit ini mengakhiri kebersamaan kita, Cak Nyoy. Ini kita balik lagi ke acara kita di penghujung acara, Daeng.
1: Video guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Abah, oi dah, bah. Gego sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernyo.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya dah jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
7: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
8: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budaya. Dudulur, lah kita pelok itadi, Sriwijaya Balam.

Sabudayo, dengan demikian usai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok hari, Senin 20 Juli 2026. Akhirnya atas nama pimpinan LPPRI Palembang, kami yang bertugas Muhammad Abdul Rashid mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: paingan atuh dagelan degrina beda jeung batur.
1: Hampura we da wala.
0: Ulah bong kana hampura beunang dipenta kasalahan di jieun. Sok ijin aing.
1: Lah ulah kitu ah. Dulur. Dewek ngadoja we kitu sok teh. Dulur. Da wala.
0: Anam?
1: Sadeuna.
0: Iya tingali tuyul. Kadia anom Gatot Kaca.
1: Wah. Semak kapihatu Raden Badralewo jagoan. Atos ganana naon sih? Ih, atuh ieu lawan teh ulah kitu duh campura we. Yeuh urang lalas wanan itu dua satria, saeng bae. Ulah kitu-kitu di sia, moal duh. Dina bina teh hirup teh sia hirup. Dina bina teh.

kayu saya luas sejenek dan dia semar badranaya hilang wujud pad sasat panuran dan ujang lek nyatak jenotipati jaga.

0: manehna ta. Ulah teh hayang panggih. Lain kitu jalana hayang panggih
1: dewek. Lain kitu jalana tuh.
0: Apa dewek ku tugas dagara Amarta poe ayeuna bakal dibuka eusi layang jamu sakali musada. Lain hayang panggih dewek malah sia kudu turun ti heula ka Amarta saksian naon eusi layang jamu. Sadaya-daya wasadaya-daya jeung dulur mah mun hayang pangisok turun sanajan anjeun jadi dewa hargaan da dewek rakyat anjeun pangagung kudu manunggal antara pamimpin jeung rakyat-rakyat jeung pamimpin nah ulah dipagirang-girang tampian bener Banowati katrajang babah henteu eta mah cara kaula taktik kaular ku hayang pangih lain kitu belegung
2: lain carana kitu
0: bina-bina teuing sia. Lah kitu tah. Kalakuan hayang make yang pangih naon. Untung pati saeleh Raden Badralewo. Dawala. Lah. Mana pati Badralewo nu melah nagara? Tah. Diagul wae hirup teh. Tukang pedes. Bina-bina teuing. Ha, sir kumaha? Ampura dihukuman wanita warga

0: yang Bapak Semar dikin jagat na tetah yang panggih jeng Bapak Dewek pinterna Bapak Dewek bisa mancala putra mancala putri jadi eta satria anul lumpuh timpu nah ini nanti waktu nak dibuka layang jamus kali musadati di himna prastat itu hai layang jamus nama tisabaraha nanging usina layang jamus kali musadati ya rupina ialah pahan menuhi kadira waktu setenya kapan hapun tenuka suhun wili ayah kalapatan ageng sinileng alit ya ca wilu jeng kantun muga sing ditiasa ditepang gendai dina acara nu sepertoski urang tuna ku kembang tini disini mekar anyar pinangi tutup lawang sigota kemerdeka
1: ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

0: Kang Atep, waktos rengsek.
1: Rengsek. Teu karaos nih waktos teh nyereleknya.
0: Nuhun.
1: Sekedap berita Bu 12. Ih, hatur nuhun kanggo kapaniten sadayana anu manco teras dugi ka tutug. Ih, manis satia pisannya. Kumargi sawaktosna undur.
0: Nuhun Kang Atep.
1: Urang teh kedah pamit.
0: Nuhun.
1: Hatur nuhun ka para paniten. Utamina ka Ki Dalang, Ki Ujang Muhtar AS di Karawang, baktos di Kang Atep separa kancanya, kanggo ka keluarga besar Tumaritis 2. Simkuring separa kanca seja lumungsur ti Jamantara, walagri lemah dai.
0: Waluya Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

minggu ini melalui frekuensi FM 92,8. Maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 19 Juli 2027. 2026 kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini di hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimanapun berada. Kembali menyapa dalam ruang dengar dulur Cek Ewan di pagi hari ini dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat KG yo. Yang mana tinjauan program untuk hari ini iyalah akan dimulai dengan hikmah pagi pengajian Al-Quran Surah Al-Azab ayat 31 sampai 35 yang dibawakan oleh Qori almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan lagu religi dan renungan monolog hikmah pagi bersama Ustadz Orbit Rupawan STHI. Yang mana pada hari ini topiknya ialah tentang pentingnya pendidikan untuk keluarga dan subtema keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah bagian 2. Kemudian akan lanjut lagi dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ada informasi sedengar dan masuk ke cerita pagi ini. Sampai dengan pukul 7 akan ada informasi sedengar dan masuk ke cerita pagi ini. Di pukul 8 akan ada informasi sedengar dan kita masuk ke anjang sana dengan tema yang sama, masih layanan siaran budaya dan pariwisata. Di pukul 9 bakal ada informasi sedengar dan obrolan komunitas, di mana kita bakal nampil ke komunitas atau narasumber-narasumber yang berpengaruh dari seputaran kota Palembang dan Sumatera Selatan. Itu tadi tinjauan program untuk Sriwijaya pagi hari ini di hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026. Berikut kami putarkan pengajian surat Al-Azab ayat 31 sampai 35 yang dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Ahmad Nawawi dan Ci Al-Hafiz.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريماً

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saatnya kita berada di Hikmah Pagi yang tema hari ini ialah pentingnya pendidikan untuk keluarga dan subtema keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah bagian 2. Sudah bergabung bersama kita melalui telepon Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI. Halo Ustadz.
1: Halo.
0: Ya, Ustadz, silakan Ustadz materinya.
1: Siap. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sadatil muhtaramin, pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali berjumpa di ruang siar pemirsa, melanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin pada bab 38 berkenaan dengan keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pemirsa perempat RRI Palembang, sebagaimana yang sudah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, ada 3 hadis berkenaan dengan perintah Rasulullah kepada kita untuk memastikan keluarga, anak, istri yang ada di dalam tanggungan kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya disampaikan kembali di dalam surat Taha ayat 132, Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan maka perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam memerintahkan itu, dalam proses melakukan perintah itu. Jadi dalam surat Taha ayat 132 ini salah satu bentuk perintah kepastian dari Allah memerintahkan kita sebagai kepala rumah tangga untuk membiasakan anak dan istri sebagai tanggungan kita untuk menjalankan kewajiban kepada Allah berupa salat. Namun yang perlu diingat di situ, wastabir 'alaiha, dan belajarlah bersabar dalam membiasakan kebiasaan salat itu. Sekarang izinkan kami menyampaikan hadis yang keempat pada bab ini yang bercerita tentang bagaimana Rasul memerintahkan kita untuk mengajarkan salat kepada anak kita. Hadis yang keempat, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dia mendapatkan cerita itu dari ayahnya dan itu bersumber dari kakeknya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat wajib saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka bila meninggalkan sholat saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriquhum bil madaji'i. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka saat mereka sudah berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Saya lanjutkan hadisnya dulu. Hadis yang kelima hampir sama maknanya tentang perintah sholat tadi, namun dengan jalur sanad yang berbeda. An Abi Surayyah Sabrah ibni Ma'bad al-Juhaimi radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan dari Surayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhaimi radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, alimus sabiyyi salah li sab'i sinin. Ajarilah anak-anakmu untuk melakukan salat saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha ibna ashri sinin. Dan ukullah bila mereka meninggalkan salat saat mereka sudah berusia 10 tahun hadis Hasan rawahu Abu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Faqala hadisun Hasan walabsu Abi Daud, sedangkan lapasnya Abi Daud mengatakan murus sabiyya bisalati idha balagha sab'i sinin. Dalam riwayat Abu Daud, kalimatnya perintahkan anak-anakmu melakukan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Jadi perbedaannya itu di kalimat perintahkan dengan ajarkan. Namun maknanya sama, bahwa sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, wajiblah hukumnya untuk memerintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat dari sejak dia berumur 7 tahun. Nah, di hadis yang kelima itu bukan hanya memerintahkan, tapi ajarkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan di hadis ini. Yang pertama, para orang tua harus menyuruh anak-anak mengerjakan sholat sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini. Jika mereka tidak mau, maka mereka boleh menghukum. Bahkan Rasul membolehkan memukul dengan pukulan yang ringan yang tidak mencederai mereka. Saya katakan tadi, jadi di hadis yang keempat berupa perintah, perintahkan mereka untuk sholat dalam kapasitas kita sebagai kepala rumah tangga. Tentu kita punya kewajiban untuk memerintahkan mereka, karena anak istri adalah merupakan tanggung jawab kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan itu. Dihubungkan dengan hadis ketiga pertemuan minggu lalu, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian di hadis yang kelima dikatakan alimu sabiyya shalah, ajari mereka untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Kalimat perintah di hadis keempat dijelaskan di hadis yang kelima dengan ajari mereka. Bukan hanya memerintahkan, tapi ajari mereka untuk sholat. Pemirsa perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, bahwa perkara sholat itu akan terasa berat kalau seandainya orang yang mengerjakan sholat itu belum dapat khusyuk. Nah, kalimat khusyuk di dalam ayat itu menegaskan bahwa untuk sampai ke khusyuan di dalam sholat, tentulah butuh pemahaman, butuh kebiasaan dalam mengerjakannya sehingga sholat tidak lagi terasa berat. Maka dalam hadis ini Rasul mengatakan agar ketika anak-anak kita memasuki usia baligh, usia dewasa, mereka tidak lagi meninggalkan sholat, mereka akan sempurna mengerjakan sholat. Maka sejak usia dini diajarilah mereka tentang sholat dan dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, konsep pembiasaan ini juga dibutuhkan contoh. Panutan dari orang tua mencontohkan, di samping bentuk penjelasan bagaimana tata cara sholat, yang paling penting adalah mencontohkan bagaimana sholat di hadapan mereka. Maka ketika orang tua memerintahkan anak untuk sholat, tentulah orang tuanya lebih dahulu yang harus mengerjakan sholat. Bahkan kalau bisa sebelum usia 7 tahun, anak-anak kita sudah kita ajak untuk mengerjakan sholat, walaupun mungkin belum sempurna, belum paham bacaannya, mungkin belum bisa mengikuti dengan baik tata cara sholat. Tapi kalau dari sejak usia 3 tahun setiap kali kita sholat, mereka kita ajak untuk sholat, maka ketika usia 7 tahun mereka sudah mulai mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dahulu, mana yang belakangan, urutan mereka sudah paham. Dari sejak usia 4 tahun, 5 tahun mereka sudah biasa melihat ayahnya sholat, melihat ibunya sholat, dan mereka mengikuti apa yang dikerjakan ayah ibunya. Maka ketika memasuki usia 7 tahun, baru pemahaman itu kita tanamkan bahwa ada bacaannya, ada niatnya, bagaimana tata caranya, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, dan lain sebagainya. Maka konsep pendidikan yang diajarkan di dalam Islam bukan hanya sekedar memerintah, tapi mencontohkan, mengajarkan dalam bentuk contoh, itu jauh lebih efektif. Kemudian pemirsa perempuan daerah di Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Tema kedua dari hadis ini, para orang tua harus menjauhkan anak-anak dari hal yang memancing nafsu birahi mereka, terutama ketika memasuki usia puber. Jadi kalau seandainya kita punya anak laki-laki dan perempuan, maka kalau dia mereka sudah memasuki usia 10 tahun, maka seharusnya memang sudah dipisah tempat tidurnya. Jangan lagi tidur bercampur dengan orang tua, jangan lagi tidur bercampur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mengapa? Karena ketika memasuki usia puber, tentu akan riskan bagi mereka kalau seandainya masih tidur berbarengan dengan adik mereka antara laki-laki dan perempuan. Ya kalau seandainya memang memungkinkan diberi satu kamar satu orang jauh lebih efektif. Namun kalau pun seandainya tidak memungkinkan, ya minimal yang laki-laki tidur dengan laki-laki, yang perempuan tidur dengan yang perempuan. Tujuannya apa? Agar mulai mengajarkan batasan antara batasan aurat, walaupun mereka adik-beradik kandung, antara ayah dengan ibu, antara orang tua dengan anak itu adalah mahram. Akan tetapi pengajaran tentang batasan aurat itu sudah diajarkan sejak usia dini dan dari dalam rumah. Jadi meskipun mereka mahram, akan tetapi untuk menutup aurat di hadapan orang, menjaga kemaluan, kesucian kemaluan mereka di hadapan orang yang seharusnya boleh, itu adalah pengajaran yang paling optimal agar ketika mereka keluar rumah berjumpa dengan yang bukan mahram, mereka tentu akan jauh lebih protektif terhadap aurat mereka, terhadap diri mereka. Itu bagi diri anak-anak kita. Dan kemudian peluang mereka untuk terpancing secara birahi, memunculkan syahwat mereka, untuk masuk godaan setan merusak pikiran mereka, akan jauh lebih mudah kita minimalisir ketika dari sejak usia 10 tahun sudah dipisahkan tempat tidurnya antara anak dengan orang tua, antara anak adik-beradik, antara laki-laki dan perempuan. Jadi ternyata pengajaran apa konsep dan paradigma berpikir tentang apa jenis kelamin, hubungan seksual, pengenalan tentang jati diri diajarkan dalam Islam sejak usia dini bukan berarti kita anti dengan perbedaan atau lawan jenis. Justru dengan pengajaran sejak awal kita dapat menghormati kedudukan lawan jenis kita. Makanya dalam konsep psikologi itu dikatakan anak laki-laki dari sejak usia natal, usia lahir sampai berusia 5 tahun dianjurkan agar dia lebih dekat kepada ibu, agar dia dapat menghargai ibu. Kemudian sang anak perempuan dari sejak usia lahir sampai usia 5 tahun lebih dekat kepada ayah agar dia memiliki tempat sandaran dan menghargai seorang ayah. Namun di atas usia 5 tahun seharusnya anak laki-laki lebih dekat kepada ayah agar dia betul-betul menjadi lelaki sempurna. Sementara anak perempuan dari usia 5 tahun ke atas sudah lebih dekat kepada ibu agar dia paham tentang tanggung jawab perempuan, agar mereka siap untuk menjadi seorang ibu di masa yang akan datang. Pengajaran itu juga diajarkan di dalam konsep agama kita. Kemudian tema berikutnya, pada usia 7 tahun, anak sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kemudian ketika memasuki usia 10 tahun, kalau perempuan itu bahkan 9 tahun pun mereka sudah bisa menstruasi. Maka sejak usia 7 tahun diajarkan yang baik dan yang buruk. Kalau dalam bahasa fikih nyebutnya mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sudah bisa membedakan urutan. Atau kalau dalam bahasa fikih disebut itu, mereka sudah bisa makan sendiri, bisa pakai baju sendiri, dan bersuci cebok, buang air besar sendiri. Maka itu artinya anak itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ketika mereka mengerjakan salat, kan mereka belum wajib untuk mengerjakan salat. Tapi ketika usia 7 tahun mereka sudah tahu urutan sempurna mereka mengerjakan salat, maka orang tua yang mengajarkan yang dapat bagian pahala itu. Dapat pahala dari saat anaknya mengerjakan salat. Nah, namun ketika mereka sudah baligh, perempuan saat sampai mereka menstruasi dan anak laki-laki sampai mereka bermimpi basah, maka ketika mereka sudah sampai balik belum mengerjakan salat, maka anak tadi mulai menanggung dosa dan orang tua yang tidak mengajarkan anaknya salat juga akan tertimpa dosa akibat kelalaian dari pengajaran salat. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikianlah hadis yang

untuk terus mendidik anak dengan baik dan benar. Terima kasih Ustaz, kami ucapkan. Iya. Dulur, tadi hikmah pagi bersama Ustaz Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik pentingnya pendidikan untuk keluarga dan subtema keharusan mendidik keluarga agar taat kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz menjadi pelajaran bagi kita, dan semoga kita pun yang mendengarkan mendapat hikmahnya. Berikutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ada Reality. Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Choy Pan ialah makanan khas Tionghoa yang populer di beberapa daerah Indonesia pecah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Nama Choy Pan dewek berarti kue berisi sayuran dan dikenal juga sebagai Chai Kue. Makanan ini memiliki kulit tipis dan kenyal yang terbuat dari tepung beras dan tapioka. Isinya biasanya berupa bengkuang, kucai atau talas yang dikukus hingga matang. Choy Pan umumnya disajikan dengan taburan bawang goreng dan sambal sebagai pelengkap. Hidangan ini mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan lokal yang sudah mengakar di Indonesia. Informasi selanjutnya ialah dari pengkang yang merupakan makanan tradisional khas Kalimantan Barat yang terbuat dari beras ketan dengan isian ebi atau udang kering. Makanan ini dibungkus daun pisang dibentuk segitiga lalu dipanggang hingga matang. Proses pemanggangan membuat pengkang memiliki aroma khas dan rasa gurih, teksturnya kenyal dengan perpaduan rasa ketan dan isian yang lezat. Pengkang biasanya disajikan bersama sambal sebagai pelengkap. Kudapan ini menjadi salah satu kuliner khas yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat Kalimantan Barat. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, dolor mana pemberado ya. Yang pagi ini caknya full senyum kalau fans Spanyol ya. Full senyum nian ya. Yang mungkin sekarang lagi full senyum aktivitasan untuk berangkat ke kantor, ngantar anak sekolah, ataupun lagi mencari rezeki. Iya, semoga pada sehat galo ya. Di Sriwijaya pagi edisi Senin 20 Juli 2026 ini, cak biasa, kita biasa ada tema. Nah, tema hari ini di layanan siaran budaya dan pariwisata ialah menuju Hari Kebaya Nasional 2026, kebaya sebagai warisan budaya dan identitas perempuan Indonesia. Yang mana kita bakal ngebahas tentang sejarah dan makna Hari Kebaya Nasional itu. Terus kebaya dalam keragaman budaya Nusantara sama melestarikan kebaya sebagai daya tarik wisata dan budaya. Jadi selama kurang lebih 3 jam ke depan sampai dengan jam 9 kita bakal ngebahas tentang Hari Kebaya Nasional 2026 yang jatuh pada tanggal 24 Juli. Kaget dulu ya. Tetap bersama kami di Perompar, karena setelah ini Cak Yon pasti kasih info-info selanjutnya.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulure, masih bersama Cik Wan di cerita pagi ini dengan tema layanan siaran budaya dan pariwisata, yang mana tema khususnya hari ini ialah kita menuju Hari Kebaya Nasional 2026. Nah, ngomong Hari Kebaya, tahu dak sih kalau setiap tanggal 24 Juli itu diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional, ya? Yeah, yang mana itu bakal artinya 4 hari lagi di hari Jumat Kage, nah, Hari Kebaya Nasional. Nah, penetapan ini berdasar ke keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 sebagai bentuk upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai

sikap dan bertutur kata. Sementara bentuk kebaya yang mengikuti lekuk tubuh itu mengingat ke bahwa perempuan ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi, mandiri dan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Di Sumsel dewek, kebaya itu berpadu indah dengan kain songket menciptakan harmoni budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Sriwijaya pastinya. Karena itu, make kebaya itu bukan cuma jago tradisi tapi juga nunjuk ke rasa cinta terhadap jati diri bangsa. Nah, dulur ya, setelah informasi budaya ini, kita bakal denger ke lagu pilihan yang sudah Cek Yon siapkan. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus.
1: Oke.
0: Mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perempat bersama saya Yon. Inilah info selengkapnya. Tari Janger ialah tarian tradisional yang berasal dari Bali dan termasuk dalam tarian pergaulan. Tarian ini dibawa ke oleh penari laki-laki dan perempuan dengan gerakan ceria serta diiringi nyanyian bersaut-sautan. Awalnya tari Janger berkembang dari kebiasaan para petani yang bernyanyi bersama untuk menghibur diri setelah bekerja. Seiring waktu, kebiasaan ini berkembang menjadi tarian yang struktur dan penuh makna kebersamaan. Tari Janger biasanya diiringi musik gamelan yang menambah semangat pertunjukan. Kini tarian ini sering ditampilkan dalam acara adat, festival budaya dan pertunjukan seni sebagai warisan budaya Bali. Kita beralih ke info selanjutnya, Wedang Ronde yang merupakan minuman tradisional khas Jawa Tengah. Berkuah jahe manis dan disajikan hangat. Isinya berupa bola-bola ketan yang kenyal dan beraroma jahe. Bola ketan biasanya berisi kacang tanah halus yang gurih. Perpaduan rasa pedas jahe dan manis gula merah membuatnya menghangatkan tubuh. Selain bola ketan, Wedang Ronde juga sering dilengkapi dengan kacang tanah goreng dengan potongan roti atau kolang-kaling. Wedang Ronde sering dinikmati saat malam hari atau cuaca dingin. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang.